0: Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini dan sebentar lagi kita bakal putarin lagu dari musisi lokal dengan judulnya Hitam, dibawakan oleh Kila Depia featuring Rapa Ipase Raja Buah. Nah, tahu enggak sih teman Pro 2 kalau lagu berjudul Hitam ini adalah single yang didukung Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf melalui program akselerasi musik yang mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapa Ipase Raja Buah, buat sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar itu bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Nah, kolaborasi tersebut bisa diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official yang dijadwalkan beredar. Nah, lagu Hitam milik Kila Depia ini merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan ditambah irama Rapa Ipase. Nah, ini dia teman Pro 2 lagunya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

pernah berpikir tidak apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih Bang Risa di sini, teman Pro 2. Dan aku mau nyapa kamu yang mungkin baru aja dengerin radio ataupun baru buka aplikasi RRI Digital. Gimana kabarnya nih, teman Pro 2? Apakah udah menghirup bau-bau asap nih ya? Kayaknya pas lagi buka pintu depan rumah gitu atau lagi buka jendela. Nah, segera tutup lagi ya. Jangan lupa pakai masker kalau berkegiatan di luar ruangan. Dan tentu saja pastinya ganti baju ya. Kita kayak COVID dulu ya, tiap keluar rumah ini wajib ganti baju, bajunya langsung dicuci ya. Dan juga tubuh kita kalau misalnya merasa gak nyaman bakal meninggalkan partikel-partikel polutan ya di sekitar kita, di kasur kah, di sofa, lebih baik mandi ya. Nah, kali ini aku mau bacain info-info yang lagi hype nih terjadi di Kalimantan Tengah maupun di Indonesia pada umumnya.

dari Vindes Corp. Nah, dia juga nulis salam perpisahan. Presenter Deddy Mahendra alias Desta ini resmi mengumumkan kepergiannya dari Vindes Corp. Ini adalah perusahaan konten yang dibangunnya bersama sahabatnya Vincent Rumpis. Dan lewat unggahan di akun Instagramnya, Desta menyampaikan salam perpisahan kepada beberapa pihak yang pernah berkolaborasi bersama. Kalau dia tulis nih di Instagram, katanya saya izin pamit dari Vindes Corp ya teman-teman. Dia juga menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah banyak melalui pertimbangan. Dan ayah tiga anak ini juga minta publik gak berspekulasi lebih jauh ya, jangan overthinking, kata si Desta soal alasan dibalik keputusannya itu. Dan Desta juga memastikan hubungan dengan keluarga besar Vindes bakal tetap berjalan dengan baik.

Dia yakin keputusannya tidak mengubah Vindes yang selalu berkembang dan berinovasi di industri kreatif Indonesia. Setelah ini, kehadiran saya tidak lagi ada di dalam perjalanan Vindes sehari-hari. Tapi Vindes sampai kapanpun tetap ada di dalam hati saya. Widi, for all shaker, terus we dreamed, love, share tears, struggled, created, and grew together. Thank you for all the memories we'll never forget. Love you all, kata Desta di Instagramnya.

Nah, itu soal Vindes ya, sebuah perusahaan konten yang dibuat sama Desta dan Vincent. Nanti kita bahas lagi teman Pro 2, karena ada info soal film Baby Udon. Nah, film Baby Udon kan kita tahu ya, kalau Denny Subargo yang memerankan Papa Udonnya. Nah, ini ada kabar kalau sebenarnya Denny ini sempat menolak memerankan Hajime Kondo. Seperti apa? Detailnya nanti kita bahas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

Georgia pulang yang indah permai.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca terkini yang bakal disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi Kak.
0: Oke, hari ini dengan siapa nih?
1: Pagi ini

0: asap. Kemudian sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap pada siang hari serta pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak Ika atas info cuaca yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman Pro 2 ya yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Dan kita juga mengingatkan nih teman Pro 2 jangan membakar lahan dengan alasan apapun dan juga jangan buang puntung rokok sembarangan atau buang sampah sembarangan. Karena sekarang di musim kemarau ini apapun bisa terjadi dan terutama juga membuang sampah sembarangan yang berpotensi memicu pantulan sinar matahari ya, hingga membuat benda-benda di sekitarnya terbakar atau mudah terbakar. Yang pernah belajar waktu SD atau SMP gitu, adanya kayak pantulan optik gitu dari kaca, beling, genangan air, dan cermin sebagainya yang bisa memicu api ya. Nah itu diingat-ingat karena apapun di musim kemarau ini bisa jadi bencana kalau kita tidak hati-hati. Jauhi keluarga atau jauhi potensi asap ya dengan keluarga kamu, sayangi keluargamu, sehat itu harus dijaga teman Pro 2. Ya, jangan lupa pakai masker di setiap kesempatan kalau mau keluar rumah. Dan tentu saja stay safe, stay healthy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
2: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
2: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, akhirnya kita jumpa lagi ya. Setelah tadi kamu dengerin info cuaca yang dibawakan oleh Kak Ika ya. Kak Ika apa Kak Arin ya tadi? Nah, diingatkan lagi, jangan bakar lahan dengan alasan apapun. Oke, di tengah karhutla ini teman Pro 2, banyak sekali yang terdampak ya, apalagi aktivitas kita semuanya saling terkoneksi ya, nggak cuma penerbangan atau juga pertanian ya di musim kemarau, ada juga aktivitas dari pelaku UMKM yang kita tahu kegiatannya ini juga dipengaruhi sama kondisi cuaca. Nah, musim kemarau Agustus tahun ini tuh emang menguji orang Kalimantan Tengah buat sabar ya. Kalau dari Dinas Kehutanan ini mencatat luas kebakaran hutan dan lahan ini mencapai 7.000 hektar lebih. Meski angka ini jauh menurun dibanding periode El Nino tahun lalu, nah, kepungan asap tebal di sejumlah wilayah seperti Palangkaraya, Kota Waringin Barat ini benar-benar memukul aktivitas fisik serta perputaran ekonomi lokal. Aku sempat ngobrol ya sama petani semangka. Nah, mereka bilang sekarang tuh lagi mode bertahan aja teh katanya. Karena ya musim kemarau, kita tahu lahan juga unsur haranya atau kandungan gizi di tanahnya itu juga nggak sebaik saat musim penghujan ya. Nah, sektor UMKM juga salah satu kelompok yang rentan nih terdampak karhutla. Penurunan foot traffic atau kunjungan langsung ke toko online, offline ya, ke toko offline seperti kafe outdoor ini nggak tak terhindarkan ya akibat memburuknya kualitas udara. Jadi ada penurunan. Nah, gangguan distribusi bahan baku lokal juga mengancam kontinuitas produksi. Tapi geliat ekonomi di Kalimantan Tengah juga gak benar-benar padam ya. Karena walaupun kabut asap, ada pelaku UMKM yang mulai mengalihkan usahanya menuju transformasi digital. Misalnya adaptasi pemasaran secara daring serta penguatan transaksi non-tunai atau kris yang jadi benteng pertahanan nih buat roda usaha biar tetap berputar dari rumah. Baik kan udah banyak ya, apapun bisa di deliveryin, misalnya sayuran atau ikan yang atau ayam yang udah diungkep, semuanya bisa dikirim dari rumah ya. Nah, upaya ini juga sejalan nih dengan dorongan pelatihan digitalisasi UMKM. Sekarang pelatihan digitalisasi UMKM itu bukan cuma di provide atau disediakan Pemko Palangkaraya sampai Agustus tahun ini. Selain itu banyak loh kayak instansi atau lembaga-lembaga BUMN maupun swasta itu sekarang banyak bikin pelatihan digitalisasi UMKM. Dan keterlibatan dan antusiasme UMKM juga tinggi nih biar mereka makin go digital. Seperti misalnya Bank Indonesia bikin ajang nasional yang digelar sekarang ya, namanya Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Nah, upaya-upaya dari semua elemen ini jadi bukti kalau memang produk lokal mampu menembus pasar luar daerah tanpa tergantung pada penjualan fisik di wilayah yang terdampak karhutla. Mungkin karhutla boleh aja ya membayangi warga Kalimantan Tengah tiap tahunnya, tapi inovasi dan resiliensi daya tangguh para pelaku UMKM itu makin meningkat ya, memastikan kalau memang geliat ekonomi Kalimantan tuh memang harus terus melaju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Wah, udah enggak terasa ya, setengah 10 bentar lagi nih. Udah pada sarapan belum nih, teman Pro 2? Aku mau update info soal kualitas udara ya, teman Pro 2, dan oh my god, kalau tadi kamu udah kita kasih tahu kalau udara Palangkaraya dalam ambang tidak sehat ya, antara pukul 2 dini hari sampai pukul 7. Nah, kalau sekarang teman Pro 2, grafik yang terjadi ini menunjukkan peningkatan polusi dan warnanya udah bukan kuning lagi ya, jadi hitam di pukul 8 sampai seterusnya. Kita gak tahu ini menurunnya sampai jam berapa, teman Pro 2. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak perlu banget, pakai masker, atau kalau perlu pakai masker kain yang agak basah ya. Hari ini polusinya cukup tinggi, teman Pro 2, dan semoga sehat semua teman Pro 2 yang lagi beraktivitas. Buat masyarakat peduli api, kemudian relawan, pemadam kebakaran, BPBD, kita doakan semoga pekerjaannya pada hari ini lancar, diberikan kesehatan.

prakirawan BMKG dan akan ada lagi update-nya di petang hari pukul 18. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini teman Pro 2, nanti aku bakal kumpulin informasi menarik lainnya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Oke teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir ya, di Ngopi Ngobrol Pagi. Nah, info kali ini teman Pro 2 buat kamu, yaitu datang dari aktor Denny Sumargo. Nah, kita tahu ya kalau Denny Sumargo ini namanya malah lebih dikenal sekarang sebagai podcaster. Tapi sebenarnya dia adalah dulu sempat jadi atlet basket, kemudian aktor. Nah, akhirnya panggilan untuk main film ada lagi dengan judulnya film Baby Udon. Nah, yang teman produser ketahui pasti udah banyak ya yang ngikutin perjalanan Baby Udon ini hingga akhirnya difilmkan. Ini adalah kisah seorang mualaf dari Jepang, Hajime Kondo, yang juga salah satu petinggi dari sebuah restoran waralaba udon ya, di Palangkaraya juga ada. Nah, Hajime Kondo ini diperankan oleh Denny Sumargo. Kalau kita baca ya dari berita, aktor Denny Sumargo ini sebenarnya sempat menolak nih diminta memerankan sosok mendiang Hajime Kondo. Dan Densu bahkan sempat menawarkan peran ini kepada 5 aktor lainnya yang dia rasa lebih cocok. Terus ternyata karena jadwal dan juga ada beberapa hal yang emang gak ngasih respon, akhirnya tawaran itu balik lagi ke dia. Setelah semua upaya gagal, tim produksi akhirnya mendorong Denny Sumargo untuk memerankan Hajime Kondo. Lalu berdasarkan pengalaman pernah main film, Densu akhirnya mengiyakan permintaan memerankan sosok suami dari Fanny Kondo tersebut. Padahal sejak awal mendengar cerita Fanny Kondo di podcastnya, kebetulan Fanny juga pernah diundang ya sebagai bintang tamu, dia gak berpikiran sama sekali buat menghidupkan tokoh Hajime Kondo itu jadi sebuah karakter di film, bahkan membayangkan dirinya yang memerankan. Nah, suami dari Olivia Allen ini juga sempat bercerita tentang keajaiban Fanny Kondo itu sangat menarik ya kalau buat difilmkan. Lalu harapan gue, katanya si Densu nih, PH lain membuatnya, bukan gue yang bikin, karena gue gak ada tujuan membuat film ini. Jadi entah kenapa memang seperti jalan yang sudah Tuhan siapkan buat gue untuk masuk ke dalam dunia film lewat film ini. Wow, comeback nih ceritanya Densu ya. Nah, selain Denny Sumargo, film ini menampilkan Caitlin Halderman, Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Hiroaki Karo, Putri Ayudhya, hingga Alfie Alfandi. Baby Udon ini bakal tayang pada 3 September 2026. Wah, bentar lagi nih. Oke, itu dia teman Prodo info terakhir nih di Ngopi kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 5 pagi mungkin ya, udah nyetel radio, terus udah dengerin Prakirawan BMKG juga nyampein info cuaca terkini. Dan tentu saja nanti teman Prodo gak bakal sendirian, karena siaran ini bakal kita teruskan bersama Kakanda Ranap Tobing ya, dengan banyak lagu-lagu enak yang akan diputar sama Bang Ranap. Nah, teman Pro 2, kalau ada kritik dan saran, kamu bisa banget WhatsApp aja di telepon Pro 2 di 0811 523 924, atau boleh banget kirim di fitur live chat aplikasi RRI Digital. Yang belum download, download sekarang ya, biar kita tetap terkoneksi ya. Tanpa frekuensi FM, kita juga bisa dengerin RRI dimanapun kamu berada ya. Walau lagi plesiran ke luar negeri, kamu bisa tetap dengerin Radio Republik Indonesia. Dan buat info update lainnya, baik itu berita nasional, event olahraga, terus lifestyle, hiburan, edukasi, kamu bisa update terus di rri.co.id. Thank you so much teman Pro 2, enjoy lagu ini dan juga bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
0: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asian Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang tersebut akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Info selanjutnya teman Pro 2. Do Kyung So atau Do Echo bersiap melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang bertajuk Dopamine pada September mendatang. Mini album Dopamine dijadwalkan akan rilis pada 8 September pukul 18 waktu Indonesia Barat, waktu Korea Selatan, melalui berbagai platform musik. Album ini menjadi karya terbaru Dong Kyung So setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital sebelumnya, Doom. Demikian Info Pro 2.

Dua, hai hai hai. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Renop Tobing menemani kamu di Santai Siang Hits List. Lagu-lagu keren, lagu Indonesia dan mancanegara bakal asik ya buat nemanin aktivitas kamu yang sedang sibuk aja. Oke, atau lagi nyantai, rebahan, dan emang hari ini kayaknya kamu di rumah aja ya. Palangkaraya masih dengan kabut asap ya. Jadi buat teman pro 2 yang mau berpergian keluar rumah, jangan lupa pakai masker kamu. Emang sih ya hampir sama kayak pandemi COVID-19, kita harus pakai masker, tapi beda ya. Karena gimana ya, kabut asap nih bikin kita sesak ya, pandangan kabur. Apalagi buat kamu yang nanti bakal berpergian jauh dari Palangkaraya ke beberapa daerah, tetap untuk konsentrasi dalam mengemudi ya. Jangan sampai ya kamu kurang konsentrasi yang bisa mengakibatkan yang namanya kecelakaan. Ini tentu bisa merugikan kamu dan juga orang lain. Oke, teman pro 2, kita akan hadir kamu dengan lagu-lagu keren. Ayo gabung aja di 0811523924 dan juga bisa gabung di Instagram pro 2 Palangkaraya.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya, Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

Halo teman berdua yang udah request lagu dari Asyira Zamita, Si Perkasa. Iya udah dipilih sama Kak Intan yang ada di Sapan Ujung. Selamat siang Karana, boleh request lagu, boleh dong. Lagu dari Asyira Zamita dengan lagunya Perkasa, dipilih buat seseorang aja yang tersayang. Semangat ya kerjanya. Weh, keren banget sih ngasih semangat buat Ayang Beb. Ada Daniel M yang juga request lagu dari Azira. Lagu ini buat semuanya aja yang dengerin radio. Ah iya. Pagi menjelang siang Kak, kenalkan aku Doni. Mau pilih lagu dan dengerin lagu-lagu enak. Boleh enggak ya? Boleh dong. Ya, Asyira Zamita, Si Perkasa. Sudah, lagunya udah. Ada Intan, Horas, Bang Rana. Halo juga buat teman berdua, selamat kembali menjalani aktivitas setelah menikmati hari-hari santainya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya buat kalian dan Bang Ranap. Semangat, sehat, jangan lupa bawa masker terus dipakai. Iya. Udah aku pakai tadi pas di jalan. Karena kebetulan aku siaran di ruangan tertutup, jadi gak pakai masker lagi. Ntar bakal nyesek, aku gak bisa fokus. Geli ah. Terima kasih buat kamu ya udah request lagu dari Siantar Rap Foundation. Ya. Hai. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Selamat pagi juga, mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya Kakak. Aku mau izin request, boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh. Ayo Kak Lara Purnamasari yang pengen request, enggak usah pakai izin dulu, langsung aja. Ya, pilih lagu yang mau kamu dengar siang ini. Baik, kita dengarkan lagu dari Siantar Rap Foundation. Rap ya. Siantar Rap Foundation. Lagunya dengan Wasiat Warisan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

and Millennial Survey 2025 ya bilang kalau geng Z sekarang tuh gak cuma mengejar uang dan karir, tapi juga mencari keseimbangan, makna dan kesejahteraan dalam hidup ya. Dari survei ini tahu gak sih teman berdua?

23.482 geng Z ya dan milenial di 44 negara. Jadi buat geng Z, punya duit memang sih penting, tapi hidup yang gak bikin stres juga jadi prioritas mereka ya. Sebanyak 89 geng Z, ya 89% ini menganggap merasa punya tujuan penting untuk keperluan kerja dan kesejahteraan mereka. Sementara 40% dari geng Z mengaku merasa stres atau cemas sepanjang waktu atau sebagian besar waktu. Ketika harus memilih, ya sebagian Gen Z ini malah justru memprioritaskan work-life balance ya dan gaji yang pas banget ya agar mereka tetap punya waktu dan sumber daya untuk menikmati hidup di luar pekerjaan. Ya jadi definisi suksesnya itu mulai bergeser ya. Jadi bukan cuma soal punya barang mewah atau juga jabatan tinggi, tapi ini malah soal punya waktu, ketenangan, dan hidup yang lebih seimbang. Yuk teman berdua, silakan buat kamu yang mau pengen request lagu pilihan kamu ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

0: Masih bersama Rana Tobing di Hitslist Santai Siang. Baru aja mendengarkan lagu dari Naf, Cerita SMA. Wah, ada dua yang request lagu ini. Ada Kak Doni di Jalan Intan Kurung ya. Request lagu aja Kak, gak ada titip salam. Ya, oke, okay. Lagu ini udah diputarin. Terus ini ada teman kita Mira. Aku alumni Semansa angkatan 2003. Mungkin Bang Ranap kenal. Kamu pernah ketemu sama aku. Mungkin kamu udah tahu ya. Udah denger-denger suara aku. Mungkin waktu lagi siaran di radio sebelumnya. Iya, oke deh. Kayaknya kita emang teman satu SMA dulu ya. Wah, senang kalau teman-teman ya, orang-orang yang kenal sama aku tuh dengerin radio. Eh, ternyata kata mereka, radio tuh masih ada kalau ada kamu yang siaran. Enggak juga ya. Semua di sini penyiar Pro 2 FM dan juga yang di sebelah kanan kiri itu ya kan ya. Masih menemani kamu di udara ya, lewat ketinggian 92,4 MHz. Dan juga kamu bukan dengerin lewat radio aja sekarang. Teman bisa, teman Pro 2 tuh bisa request, bukannya di request ya, iya bener ya. Kamu bisa dengerin radio tuh pakai aplikasi ya, namanya RRI Digital. Makanya kita sering sebutin, apa sih RRI Digital? Nah, kamu cari aja di Play Store, download RRI Digital. Kamu bisa lihat wajahku yang ganteng. Woi. Ganteng dari Hong Kong ya kan. Nah, suaranya bagus katanya gitu. Oke, makasih buatnya Nadila. Nadila juga udah request tadi lagu dari Teh Hijau. Eh bukan, dari Tulus Kak, Teh Hijau. Lagunya buat penyiarnya, suaranya bagus ya. Pakai ini, pakai teknologi, suaranya bagus ya. Alat-alat di sini serba canggih. Kalau kamu ngelihatnya langsung orangnya yang lagi siaran, ah pasti kelepek-kelepek. Langsung jatuh cinta dong. Iya deh. Ada Amal, Amal, aku habis sembuh nih dari sakit 2 minggu di rumah sakit, dengerin radio. Sampai di rumah, radio masih menemani aku. Aku semangat lewat radio, bisa ketawa sendiri, dengerin penyiarnya dan lagu-lagunya asik. Oke, buat kamu Amal, cepat sembuh ya. Cepat barigas, bisa pulih. Jangan lupa minum obat, makan makanan yang sehat ya, minuman yang sehat juga. Kita percaya ya, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Iya, oke. Aku jadi merasa banget kalau ada teman-teman yang lagi nggak enak badan, sakit, kalau flu biasa aja. Kayak aku di sekarang lagi flu, batuk pilek. Karena kenapa? Iya, palangkanya masih kabut asap ya. Ayo dong buat teman Pro 2, kita sekarang harus bisa menjaga lingkungan ya. Kalau ada yang membakar lahan di dekat sekitaran kamu, kamu bisa ngelaporin aja ya. Gak usah sok jagoan, hey, terjadi masalah ya kan. Dilaporin aja ke pihak yang berwajib ya, biar ya dijelasin. Membakar tuh kayaknya kurang bagus ya saat ini. Apalagi membakar sampah. Aku aja kalau di depan rumah sekarang nggak berani bakar sampah. Buang di mana? Buang di TPS dong ya, tempat pembuangan sampah. Tapi ini himbauan dulu ya buat teman Pro 2. Emang sih kita kudu membuang sampah ke TPS ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tuh ada waktu yang udah ditentukan ya, bahwa pengantaran sampah-sampah dari rumah ke TPS itu ada jamnya. Biasanya sih paling lama, paling lambatnya tuh pukul 6 atau pukul 7 ya, kalau lewat dari situ tuh wah kamu melanggar ya. Kalau jam segini kamu buang sampah ke TPS, waduh ya jangan. Kasihan orang yang lewat ya, mencium baunya belum kabut asap ya, baunya yang gimana gitu ya, hasil dari karya kamu di rumah. Nah jadi itu kalau sore hari kamu bisa ngantarin sampah-sampah di pukul 16 ya, sampai ke pukul 6 atau pukul 7 pagi gitu ya. Oke teman berdua, sebelum kita bakal dengerin lagu-lagu kamu, kita break dulu sama yang satu ini.
1: Esensi buku dengan judul The Secret, karya Rhonda Barthes.

The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Teman berdua lagu dari Batas Senja, Tidak Banyak-Banyak. Ya, bersyukur ya. Oke, buat kamu nih anak muda Palangkaraya ya, dan juga yang ada di seluruh Indonesia lagi dengerin Pro 2 FM ya. Ini buat kamu yang udah merasa dan terasa banget nyeri punggung bawah yang gak selalu berkaitan juga dengan usia. Kebiasaan duduk terlalu lama, kurang bergerak, postur juga kadang postur yang kurang baik gitu ya. Kualitas tidur kamu juga hingga sampai ke aktivitas fisik yang tidak seimbang yang dapat ikut juga ternyata mempengaruhi munculnya keluhan pada punggung. Aduh, nyeri punggung. Ya kan ya, kebanyakan duduk atau kurang minum air putih. Nah, jadi mulai dari kebiasaan sederhana sih ya, kurangi duduk terlalu lama, selingin dengan aktivitas ya, dengan berjalan atau stretching, rutin berolahraga untuk memperkuat otot penyangga tubuh, tidur cukup dan tetap memenuhi kebutuhan cairan. WHO juga merekomendasikan bahwa orang dewasa yang melakukan setidaknya 150 sampai 300 menit ya dengan aktivitas fisik ya dengan intensitas sedang per minggunya, ditambah latihan penguatan otot minimal 2 hari dalam seminggu ya. Kalau sakit punggung kamu juga terus ternyata berulang-ulang semakin berat ya, menjalar sampai kaki atau disertai kebas dan kelemahan, jangan hanya mengadakan stretching, sebaiknya untuk periksakan ke tenaga kesehatan, ke rumah sakit atau ke puskesmas ya, bukan ke posyandu. Oke, teman berdua, buat kamu yang sakit pinggang semoga cepat sembuh ya, dan ingat jangan lupa untuk stretching dan olahraga.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

pengelolaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada

Oke, teman berdua, baru aja kita dengerin lagu dari Lucky Kabut Rindu ya. Bukan cuma kabut asap, kabut rindu juga ada. Tapi gak apa-apa teman berdua, kita senang-senangi, bahagiain diri aja. You happy, I'm happy, kita semua happy aja ya. Jadi jangan lupa pakai masker. Ya teman Pro 2, menyikapi kondisi udara di Palangkaraya yang kabut asapnya terpantau tebal ya, kita sebagai warga di ini dihimbau untuk lebih ekstra dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Karena ada beberapa sekolah ini udah pada diliburkan, sekolah mulai daring lagi ya. Oke, jadi tetap sabar aja untuk melewati situasi ini. Semoga hujan

0: Izinkanmu hujan gitu ya. Dalam hati sih mau pengen ngucapnya gitu, tapi udah diwakilin sama aku, Ranap Tobing. Kondisi kabut asap yang kian pekat ini rentan banget memicu gangguan pernapasan seperti ispa, iritasi mata hingga tenggorokan kering ya. Jadi jangan sampai kamu masuk rumah sakit karena udah banyak yang terkena ispa dan harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi usahakan buat membatasi aktivitas di luar ruangan jika kamu tidak mendesak ya, ada kegiatan. Kalaupun itu terpaksa harus dilakukan hari ini, harus keluar, jangan lupa untuk wajib menggunakan masker yang rapat. Perbanyak minum air putih hangat ya, dan segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat kalau mulai merasa kurang fit. Karena kesehatan kita adalah prioritas utama ya, tetap waspada dan saling menjaga sesama ya. Yang mau pengen makan siang, silakan makan siang di rumah atau di tempat warung makan ya. Lebih amannya sih bawa ke rumah ya, tinggal pesan juga bisa secara online saat ini.
1: Cinta, ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: pernah terpikir gak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Finansial teknologi adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Muda Kreatif.
1: Halo teman bro dua, jumpa lagi di Muda Kreatif bareng aku Ranap Tobing. Ya, dengan usaha cemilan pedas kemasan ya, peluang bisnis tidak selalu harus sesuatu yang rumit. Kita bakal ceritakan ya, anak muda bernama Maya yang memanfaatkan kegemaran anak muda pada jajanan pedas dengan mengemas ulang dan memberi brand unik pada produk makaroni dan keripik kaca lokal. Ya teman bro dua, tentunya ada strategi ya, eksekusi sederhana dan efektif. Usaha cemilan pedas kemasan dengan modal 500.000, omset bisa sampai 15 dengan lebih 30 juta per bulan ya. Oke, dengan strategi eksekusi sederhana dan efektif, kita bakal bagikan buat kamu setelah yang berikut ini.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pura 2, kita masih di program Muda Kreatif siang hari ini ya. Kita masih ceritakan perjuangan dari Maya yang berhasil membuka usaha ya cemilan pedas ya di tengah-tengah bayang-bayang ketatnya dunia kerja dan besarnya biaya hidup yang tidak sedikit bagi generasi muda yang memilih untuk menciptakan peluang kerjanya sendiri. Yang menariknya, ide bisnis besar ini seringkali tidak lahir dari ruang rapat yang megah, melainkan dari kesederhanaan tren sehari-hari yang ada di sekitar kita. Jadi inilah yang dibuktikan oleh Maya, seorang mahasiswi semester akhir yang sukses mengolah bisnis cemilan pedas kemasan kekinian hingga mampu mengantongi omset rata-rata 15 juta hingga 30 juta setiap bulannya. Awal mula dari perjuangannya dimulai dari kamar kos ya. Perjalanan bisnis Maya tidak serta-merta berjalan mulus ya. Berawal dari keinginan untuk mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada kiriman orang tua, Maya memberanikan diri menyisihkan uang saku sebesar 500 ribu sebagai modal awalnya. Kala itu melihat kegemaran teman-temannya sendiri ya di kampusnya yang hobi menikmati makan makanan pedas saat belajar atau mengerjakan tugas, ya Maya melihat ada peluang besar yang tentunya ini bisa menjadi potensial ya. Memutuskan untuk membeli bahan baku seperti makaroni goreng, keripik kacang, dan usus skripsi dari produsen lokal grosiran. Lalu mengolahnya kembali dengan racikan bumbu khas, dikemasnya lagi dengan standar visual yang jauh lebih menarik. Bagaimana dengan strategi eksekusinya, mengubah produk biasa menjadi bernilai tinggi? Keberhasilan Maya dalam menembus omset puluhan juta rupiah tidak lepas dari 4 langkah strategis yang ia terapkan secara konsisten. Ya, apakah itu? Baiklah, nanti kita bakal lanjutkan setelah yang berikut ini.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: puasa. Lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

realis dan kekinian. Tampilannya juga membuat cemilan sederhana ini terlihat jauh lebih bersih, profesional, dan juga bernilai jual tinggi. Kemudian dengan pemasaran berbasis komunitas dan konsinyasi. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran iklan, Yamaya menggunakan sistem konsinyasi atau titip jual. Ia menjalin kerjasama dengan puluhan kantin di kampus, ya, di beberapa perumahan, kedai kopi atau coffee shop, ya, tempat anak muda berkumpul, hingga toko kelontong modern di sekitar area pemukiman mahasiswa. Strategi ini terbukti ya efektif untuk menciptakan pemutaran arus kas, ya, harian, cash flow harian yang sangat stabil. Dari personalisasi rasa dan tren media sosial mengikuti tren komunikasi Gen Z, ya, yang memberikan penanaman unik pada tingkat kepedasan produk ini, yang memunculkan juga varian rasa baru yang sedang populer seperti daun jeruk ekstra pedas dan keju aroma. Ia juga aktif membuat konten singkat di media sosial TikTok dan Instagram yang menampilkan proses higienis pembuatan cemilan ini yang berhasil menggait ribuan pembeli dari luar kota juga. Oke, kemudian pengelolaan keuangan dan perputaran modal yang cermat di 6 bulan pertama, Maya menahan diri untuk tidak menggunakan keuntungan usaha, ya, demi kepentingan pribadi. Seluruh laba bersih diputar kembali, ya, untuk membeli mesin pengemas otomatis, ya, meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas jangkauan distribusi barang. Baiklah teman Pro 2, pelajaran penting bagi generasi muda. Kisah sukses ini membuktikan bahwa keterbatasan modal finansial ini bukanlah penghalang utama untuk memulai sebuah usaha. Keberhasilan dalam skala mikro ini sangat ditentukan oleh kejelian melihat sebuah peluang, ketekunan dalam menjaga kualitas, serta keberanian untuk terus berinovasi. Kunci utama dari bisnis modal kecil ini terletak pada kecepatan perputaran barang dan daya tarik produk. Produk yang terlihat sederhana ini jika dikemas dengan visual yang memikat, diberikan sentuhan narasi yang tepat, serta didistribusikan secara luas, ini mampu menghasilkan omset yang luar biasa. Baiklah teman Pro 2, melalui konsistensi dan kerja keras, usaha skala rumah tangga ini tidak hanya berhasil mengubah kondisi finansial pribadi dari Maya, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang diperdayakan sebagai tim produksi dan pemasaran harian. Sampai di sini dulu untuk program Muda Kreatif. Sampai jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya.

Tapi tahukah Anda, setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena risiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu masih dengerin Radio Pro 2 FM Palangkaraya. Masih dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren dari lagu Indonesia dan mancanegara menemani kamu di Santai Siang hari ini.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wah, kalau di jam segini tuh ya jam-jam biasanya jadi waktu yang paling krusial banget ya. Dan kayaknya buat kamu bisa mager, ngantuk, dan ngelewatin yang namanya kerjaan siang hari. Ya emang jam rawan banget alias jam ngantuk nasional yang sering bikin mata kamu tuh merem, melek tanpa disengaja ya. Makanya di sini aku bakal hadir menemani kamu lagi teman Bro 2 ya, biar enggak mager atau rebahan tanpa arah tujuan yang jelas ya. Karena nanti ya kamu bakal lanjut lagi sama kerjaan kamu, sama kesibukan kamu di kantor, di kampus, dan di mana aja ya. Jam segini mungkin mau pengen nge-gym, wah, bareng teman-teman ya, buat bisa lebih sehat lagi gitu ya. Oke teman Bro 2, buat kamu yang lagi beraktivitas ya, udah mulai lagi gitu ya, entah itu yang lagi pusing di depan layar laptop ya, nyelesain tugas kuliah juga, atau yang lagi kerja di kantor dikejar deadline ya, tetap semangat ya, jangan sampai aura negatif dan rasa malas ini dapat merusak produktivitas kalian di siang hari. Karena hidup itu terlalu singkat gengs ya, kalau cuma dibawa cemberut, mending kita bawa happy aja bareng-bareng lewat frekuensi kebanggaan anak muda Palangkaraya ya di 92.4 MHz. Oh iya, buat kamu juga yang lagi ada di jalan, tetap fokus dan hati-hati berkendara, jangan main handphone. Hey, kamu yang main handphone, jangan dimainin handphone. Handphone-nya tuh gak dimainin tahu, tapi scroll media sosial ya. Jadi mending dengerin informasi menarik aja deh nanti ya, dijamin kamu bakal gak boring ya, bikin perjalanan kamu juga gak ngerasa ngebosenin sama sekali, karena ada suara penyiarnya menemani kamu. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah makan siang gak sih? Udah makan ya? Apa nih menunya? Menunya mungkin ayam geprek ya kan? Gado-gado, oke. Terus nasi kuning ada gak siang hari? Ada nasi campur. Waduh ya, apapun pilihan menu makan siang kamu, yang penting dinikmati aja, santap ya. Dan selagi kamu masih ada duit gitu kan ya, jangan lupa jaga kantong kamu, jangan sampai boros ya, karena kalau boros ini masih ada beberapa tanggal lagi yang harus kamu lewatin gitu ya. Oke, selamat makan siang buat teman Pro 2. Kita semangat dulu ya biar enggak ngantuk. Ini dia lagunya dari Nav. Hai Nav, dengar lagunya.

0: Budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih dengan aku Ranaf Tobing di Santai Siang. Teman Pro 2, siapa nih yang kalau berolahraga patokannya tuh harus sampai mandi keringat dulu berasa puas? Tunggu dulu ya, ternyata tubuh yang makin banyak mengeluarkan keringat saat olahraga ini ternyata belum tentu tandanya latihan kamu tuh lebih efektif atau lebih banyak membakar lemak. Banyaknya keringat sebenarnya sih hanya mekanisme alami pada tubuh kita ya, untuk mendinginkan suhu saat beraktivitas fisik. Ya, jadi gengs, teman Pro 2, faktor genetik, suhu pada lingkungan, hingga tingkat kelembapan udara ini sangat mempengaruhi seberapa banyak keringat yang keluar di dalam tubuh kamu. Jadi penurunan berat badan yang sesaat setelah berolahraga, ya olahraga yang membuat kamu bercucuran keringat itu umumnya sih cuma karena berkurangnya cairan pada tubuh yang bakal kembali lagi setelah kamu minum. Waduh, kenapa nih? Kok timbangannya mulai turun berat badannya gitu ya. Nah, daripada cuma fokus ke kaos yang basah, indikator yang lebih pas buat ngukur efektivitas olahraga kamu tuh adalah detak jantung ya, dan tingkat kelelahan otot kamu. Jadi tetap utamakan intensitas yang tepat. Penuhi hidrasi tubuh kamu dengan minum air putih ya, dan jangan sampai dehidrasi. Oke. Semoga info olahraga ini bermanfaat buat kamu yang berhubungan dengan kesehatan. Memang saat ini bukan hanya kesehatan tubuh aja yang perlu dijaga, kesehatan pikiran alias kesehatan mental ini juga perlu kamu jaga. Apalagi buat teman Pro 2 yang habis dimarahin sama pacarnya, habis dikasih nasihat sama ortu, sama orang tua, dibawa sampai ke dalam hati ya, sampai beberapa lama gitu kan ya, kamu gak kontek-kontekan, gak komunikasi, gak mau ketemu sama mereka yang kayaknya buat kamu tuh gak enak hati. Jangan gitu dong ya. Selagi apapun yang mereka sampaikan adalah hal-hal baik buat masa depan kamu, ya udah, didengerin aja dan dilakukan yang mana yang bagus buat masa depan kamu sebagai anak-anak muda Palangkaraya. Oke. Udah pukul 13 lebih 13 menit. Masih dengan lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara menghiasi ruang dengar kamu yang sekarang lagi nyantai aja, lagi OTW ke mana aja berada ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Bolak-balik kayaknya tadi ngomongnya ya, lagu-lagu. Baiklah, next inilah dia single dari Noah dan siapa ya, dengan teman-teman ya, lagunya Menghapus Jejakmu di Pro 2 teman terbaik kamu. Kayaknya ini featuring sama BCL ya. Yuk, kita dengerin aja.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya.

0: tipu gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

nomor 2 udah dihibur sama lagu dari Hanindia featuring Ahmad Dhani dengan lagunya Kangen. Ini lagu pernah dipopulerin sama band kenamaan Indonesia, Dewa 19. Lagu Kangen, Kangen. Hey. Yang lagi kangen-kangenan mungkin siang hari ini lagi teleponan, yes, pas di ujung tembok sana. Ya, diam-diaman bisik-bisikan, aku kangen kamu. Kamu udah makan siang belum enggak sih? Kamu udah makan siang enggak sih? Belum yang, belum. Ya udah beli sana. Bisik-bisik ya teleponannya biar enggak didengerin sama pacar kamu. Lagi teleponan sama siapa sih sebenarnya gitu kan. Oke, teman pro 2. Menurut sejumlah studi psikologi, ya, stres yang berkepanjangan dan kelelahan mental ini bisa membuat seseorang menjadi gampang lupa. Bukan gampang marah ya, tapi gampang lupa. Kadang susah fokus, sampai ngomong juga nggak nyambung. Itu ciri-ciri orang stres ya. Nah, dari kondisi ini muncul karena otak kita tuh dipaksa terus bekerja tanpa istirahat yang cukup ya, liburan yang singkat, atau juga kadang sekedar rehat dari rutinitas. Ini bisa membantu memulihkan fokus dan kesehatan mental ya. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu sering blank ya, mungkin bukan malas, tapi emang udah waktunya kamu healing, liburan ya. Sama siapa kali gitu ya, sama keluarga, teman, asal liburannya jangan sama pacar berdua. Wah, gak boleh tuh ya. Oke, jadi buat teman berdua yang udah merasa kamu sering lupa-lupa ya, dan ngomong gak nyambung, itu tadi udah menjadi tanda kamu harus butuh libur.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari sana, mau jadi apa? Ayo, kamu mau jadi apa kalau habis putus dari si dia? Aku mau jadi jomblowati aja, mungkin gitu ya. Aku mau jadi orang biasa aja, ya kan? Oke, mau jadi apa setelah nanti kamu lulus sekolah? Oke, kamu yang nentuin dong. Segala usaha, upaya, terakhir baru doa gitu. Atau doa dulu baru usaha. Ayo jawab ya dalam hati masing-masing. Oke teman Pro 2, sering dengarkan anggapan kalau mau cepat kurus dan turut berat badan, turun berat badan, ya kunci utamanya adalah dengan rajin berolahraga. Tapi benar gak olahraga sendiri cukup ampuh banget buat mangkas berat badan kita? Ya ternyata dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan kalau olahraga saja ini tidak serta-merta bisa bikin berat badan kamu langsung merosot drastis ya. Karena aktivitas fisik memang efektif membakar kalori, membentuk massa otot dan meningkatkan metabolisme. Tapi kalau tidak diimbangi juga dengan kontrol pola makan alias defisit kalori, penurunan berat badan kamu bakal berjalan sangat lambat ya. Jadi kerap kali setelah berolahraga nafsu makan ini malah justru meningkat banget dan bikin porsi makan kamu jadi melonjak. Wah, kayak aku banget ya. Jadi teman Pro 2, kesimpulannya sih ya buat kamu yang mau berat badannya turun ya, olahraga dan pola makan sehat itu pasangan yang gak bisa dipisahkan. Kombinasi antara rutin bergerak dan juga menjaga asupan nutrisi yang masuk adalah formula yang paling mantap banget buat meraih berat badan yang ideal secara konsisten gitu. Bagaimana mau jadi apa kalau udah turun berat badan? Ya, semua terserah kamu.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

Ya, teman berdua, lagu dari Dere dengan singlenya Tumbang sudah membawa kita ke menit 10 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat siang ini. Ya, buat kamu yang suka bercanda, bercanda. Nah, bercanda dengan menarik kursi saat orang lain hendak duduk, ini masih sering dianggap hal yang sepele ya. Padahal dampaknya itu bisa sangat fatal loh ya, bagi kesehatan saraf dan tulang belakang. Jadi ini yang dibilang oleh spesialis ortopedi yang menjelaskan bahwa jatuh terduduk ini dapat menyebabkan trauma berat pada susunan saraf tepi di tulang ekor. Ya, dampaknya bervariasi mulai dari kebas, patah tulang, hilang kendali ya, BAB hingga kelumpuhan pada kedua tungkai bawah. Nah, bila terjadi cedera pada saraf, penanganan medis dalam kurun waktu 1x24 jam ini sangat krusial ya, untuk mencegah kerusakan fisik bersifat permanen. Jadi kalau kamu melihat kejadian ini, langsung dibawa aja korban di bidang datar yang keras dan bisa menggunakan papan pemindah ini agar cedera tidak makin parah, atau bisa langsung aja ke fasilitas kesehatan ya. Aku ajak kamu siang ini untuk saling mengingatkan untuk menghentikan kebiasaan prank menarik kursi ya, yang sudah sering kita lihat di media sosial dan itu udah ditiru sama anak-anak muda. Jadi buat kamu, jangan ulang lagi ya. Jangan sampai ada teman kita yang cedera gara-gara kesalahan fatal yang kita lakukan.

Oke teman berdua yang udah gabung di 081-152-3924 ya. Siang ini banyak yang lagi dengerin radio katanya ya. Ada teman kita Kak Dani yang ada di Jalan Diponegoro ya. Halo Kak, salam kenal. Aduh siang ini kayaknya cuaca panas banget, bikin gerah. Masa sih? Kan diselimuti sama kabut asap. Mungkin ada beberapa titik-titik yang kayaknya di tempat kamu tuh ya panasnya keterlaluan banget. Oke deh, semangat terus ya dengerin Pro 2 FM. Jadi mau pengen minum yang dingin-dingin aja Kak. Iya, itu adalah pilihan tepat buat kamu. Terus ada teman kita Meme. Hai buat teman-teman sekantorku yang lagi berjuang ngadepin revisi dari si bos yang ganteng. Semangat aja buat kalian semua ya di sana. Aku izin dulu hari ini sampai lusa enggak ke kantor karena aku lagi enggak enak badan. Doain ya buat semua. Aku bisa pulih dan bisa kerja lagi. Amin, amin, amin, amin. Buat kamu ya yang lagi sakit di rumah atau sedang dirawat di rumah sakit, kita doain semoga teman-teman bisa ceria lagi, semangat dan bisa kerja ya. Sekolah, kuliah. Aku ya prihatin ya, ada beberapa sekolah yang sekarang harus belajar secara online gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, biar bisa sehat gitu ya buat adik-adik sekolah. Oke, next ada teman kita Rara yang lagi asik rebahan katanya di kamar kosan sambil dengerin radio. Karena aku lagi mau nunggu juga sih jam kuliah sore nanti. Katanya boleh curhat gak sih sama penyiarnya yang ganteng siang ini? Ini mah bukan ajang curhat ya siang hari. Ada ajangnya, ada programnya. Jadi buat kamu yang mau pengen curhat, ada waktunya gitu ya. Emang apa sih yang dicurhatin? Paling ya gak bisa move on dari mantan karena ngebayangin wajahnya yang cantik. Gak bisa lepas dari kenangan masa lalu ya, because of you. Aku bingung. Gak bisa lepas dari mantan karena tiap hari aku selalu makan siang dan plus dibayarin sama dia. Ayo gimana dong? Siapa yang bisa gantiin dia? Dia tuh orangnya baik banget, antar jemput ya, plus kasih makan. Oke, enggak apa-apa. Ajak dia berteman kan enak gitu ya. Baiklah teman berdua, masih dengan Rana Tobing menemani kamu di Santai Siang. Kita dengerin lagi lagu berikutnya dari TPX. Bahagia sampai tua.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, apa jadinya kalau kemerian turnamen bulu tangkis yang digelar langsung di dalam pusat perbelanjaan? Nah, sensasi seru ini baru aja tercipta lewat ajang Aqua Cup Badminton Solo 2026 yang berlangsung di Atrium The Park Mar Solo. Gak tanggung-tanggung, sebanyak 219 peserta dari berbagai umur antusias sekali ya memperebutkan gelar juara di 7 kategori pertandingan. Konsep unik yang memadukan kompetisi olahraga dengan pameran gaya hidup ini sukses menyedot perhatian para pengunjung mall. Ya, sekaligus juga jadi wadah untuk mendekatkan olahraga bulu tangkis ke tengah komunitas dan juga masyarakat luas. Seru banget ya. Gimana kalau ajang bulu tangkis di dalam mall kayak gini tuh udah juga digelar nantinya di Palangkaraya? Kamu berminat, teman berdua yang lagi dengerin radio? Ya, kalau berminat ikutin nanti ya, ikut bertanding. Oke, gak kerasa ya aku udah nemenin kamu dari tadi. Nanti selepas Ranaf Tobing ada penyiar Pro 2 FM lainnya menemani ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2. Yuk, bye-bye.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keracunan makanan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku gak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayub Baudi ya dari Lille dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Pemain muda berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2031. Dan selanjutnya nomor 42 film Insidious Out of the Future ya. Ini mendapatkan ulasan daripada kritikus sejak rilis di 19 Agustus 2026. Film horor ke-6 dari saga Insidious ini disambut tak begitu ramah oleh ulasan para kritikus. Film ini mendapatkan nilai Tomatometer yaitu 57% dari 96 kritikus di laman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian lumayan. Dan selanjutnya teman-teman, 42 Avengers Endgame Encore dipastikan kembali hadir di bioskop Indonesia mulai September 2026, di mana Cinema XX1 telah mengkonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali rilis di tahun 2019 itu kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang, dan para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Sekian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Yo, 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go teman Pro 2, kali ini sore ceria barengan sama Aspi menemani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu jam ke depan kita kasih informasi hiburan dulu nih buat teman Pro 2. Jadi buat kalian semua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bersama kita di 92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tapi kalau udah ngomongin soal JKT48 ini gak ada habisnya ya, gak ada matinya. Ini requestan dari Bro Taufan di TikTok nih. Jadi buat teman-teman dua yang lagi dengerin kita dimanapun ya, mau di radio, di frekuensi kesayangan kalian 92,4 MHz, atau di aplikasi Area Digital yang bisa di download di Playstore dan juga di App Store, atau mungkin kalian lagi dengerin kita via web kita di area.co.id atau di TikToknya Pro 2 dari Palangkaraya ya. Tapi nanti live sampai jam 8 malam, jadi tenang aja teman Pro 2 akan Asbi temenin tentu saja ya. Kali ini kita kasih update dari dunia hiburan, di mana kabar terbaru datang dari film Superman Man of Tomorrow ya. Jadi sang sutradara sekaligus sang penulis yaitu James Gunn ini mengumumkan bahwa saja proses syuting utama untuk sequel dari Superman ini sudah resmi selesai ya. Jadi lewat unggahan tweetnya, Gunn ini mengaku sangat bersyukur kepada seluruh pemain dan juga kru yang terlibat tentu saja, karena dan dia juga menyebutkan bahwasanya proses pembuatan film ini jadi pengalaman yang sangatlah menyenangkan ya teman-teman berdoa. Dan dilansir dari Variety, di mana Man of Tomorrow ini akan kembali menghadirkan David Gordon Green ya sebagai Superman tentu saja. Siapa yang udah nonton film Superman kemarin? Aku ya, itu film yang menurut saya keren banget ya. Kita dihadirkan setiap film Superman itu dihadirkan sama Superman yang beda-beda banget karakter. Dan kemarin itu kita dapat film Superman yang menurut Haspi benar-benar kayak kita nonton film animasinya ya teman-teman dua ya. Dan kali ini ya ceritanya cukup menarik karena Superman justru harus bekerja sama dengan sang musuh Lex Luthor ya. Jadi Lex Luthor itu diperankan oleh Nicholas Hoult ya, yang di film Superman kemarin juga sudah muncul ya. Jadi keduanya terpaksa berada di pihak yang sama untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, yaitu Brainiac, sosok super cerdas yang akan diperankan oleh Lars Eidinger ya. Dan sejumlah pemain dari film sebelumnya juga akan kembali. Ada Rachel Brosnahan kembali sebagai Lois Lane ya. Terus ada Skyler Gisondo akan kembali memerankan Jimmy Olsen. Ada Isabella Merced ya yang akan memerankan kembali Hawkgirl. Terus ada Nathan Fillion sebagai Guy Gardner, dan juga ada Eddie Gartedi sebagai Mr. Terrific ya. Kita akan kembali ketemu sama Justice Gang di tahun 2. Dan milih Alcock ya juga akan kembali sebagai Kara Zor-El, yaitu Supergirl. Siapa yang udah nonton filmnya kemarin? Ya meskipun banyak banget yang mengkritik ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya, ya ini wajar ya, semesta baru mungkin masih diramu-ramu sama James Gunn ya. Semoga DCU ini benar-benar bisa apa ya, bisa menghadirkan nuansa baru. Dan ya kita mungkin yang kali kecewa sama Marvel Cinematic Universe bisa diobati sama DC Universe ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya apapun pilihannya, kalian mau tim Marvel mau tim DC bebas ya. Yang pasti kalian radionya tetap satu, Pro 2 dari Palangkaraya. Oke. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena informasi bulan akan terus menemani kita nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita kasih dulu ada persembahan spesial darinya Pak Haji Andre Taulani dan juga friend ya, Andre Taulani and friend, dengan terbaik untukmu. Let's go.

Dan teman Pro 2 masih barengan sama Mas Peter saja menemani teman Pro 2. Kali ini kita kasih kabar lagi. Masih kabar baik ya untuk teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang punya bakat menyanyi terpendam ya, ini saatnya kalian untuk tunjukkan persona dan juga kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia, di Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Di mana ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri usia 16-25 tahun per 8 November 2026 ya. Dan inilah kesempatan emas kamu untuk bersinar teman Pro 2. Cukup ya daftarkan diri kamu dengan membawa KTP, SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau mungkin akta kelahiran ya. Juga lampirkan kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif ya. Dan bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil tentu saja. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita di @bintangradio.id dan @rr_palangkaraya. Dan follow juga akun TikTok kita di @bintangradioid serta ikuti kanal YouTube kita di Bintang Radio Indonesia, di Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran ini buka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Catat ya, 30 Agustus 2026. Dan kamu bisa mendaftarkan diri dengan langsung datang ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan Muhammad Husi Tamrin nomor 1 ya di Kota Palangkaraya. Dan setiap harinya kita buka dari Senin sampai Jumat

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan port

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan tadi kita udah dengerin ada Senja di Sudut Kota. Ini requestan dari Kak Wits ya di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya. Thank you banget nih, ramai banget di TikTok yang udah gabungan barengan sama Aspita dan Taufan juga. Langsung borong dua lagu ya. Dan buat teman Pro 2, thank you banget ya yang selalu dengerin kita. Dan kali ini kita kasih kabar dulu nih buat mana-mana teman Pro 2. Kali ini kabar ya dari karakter ikonik Robocops yang akan kembali hadir dalam format serial televisi. Dan kali ini sosok Alex Morphy akan diperankan oleh Dan Stephen nih teman Pro 2. Jadi aktor yang dikenal lewat Downton Abbey ya dan Legion ini tersebut resmi menjadi pemeran utama di serial Robocop terbaru yang dikembangkan oleh Prime Video ya. Jadi serial ini mendapatkan pesanan yaitu 8 episode ya dari Prime Video yang akan dikembangkan oleh Peter Oko dan juga bertindak sebagai penulis serta showrunner ya. Sementara itu James Wan, ya, Michael Clear dan juga Rob Hackett akan menjadi produser eksekutif melalui Blumhouse Atomic Monster, ya. Dan yang menarik, Ed Numeyer, ya, dan juga Michael Miner, ini dua penulis film Robocop pertama tahun 1987 juga akan kembali terlibat sebagai produser eksekutif nih teman Pro 2. Dan dilansir dari Variety, di mana cerita serial ini masih mempertahankan premis utama Robocop, ya, sebuah perusahaan teknologi raksasa yang meyakinkan pemerintah kota untuk menggunakan robot sebagai bagian dari kepolisian. Dan robot tersebut kemudian ditanamkan kesadaran seseorang polisi yang gugur dalam menjalankan tugas yaitu Alex Morphy. Premis ini memberikan ruang bagi serial ini untuk mengeksplorasi kembali konflik antar teknologi, identitas manusia dan juga kepentingan korporasi. Kayaknya kalau ngomongin Robocop ini yang tahu kayaknya yang 90-an aja ya teman Pro 2. Karena kayaknya ini enggak seterkenal Batman, Superman atau Spider-Man ya. Jadi karakter Robocop ini ya mungkin jadul banget. Bahkan kalau kalian lihat filmnya aja tadi kan disebutin juga bahwasanya film terakhirnya itu adalah film tahun 1987. Wah, Aspi aja belum lahir teman Pro 2 ya. Tapi besar dengan tahu bahwasanya ada karakter hero namanya Robocop ini ya teman-teman dua. Mungkin yang kayak Gavan, Robocop ya banyak banget yang enggak tahu ya. Bahkan kayaknya kalau ngomongin Skull Power Ranger atau Super Sentai aja kayaknya yang baru-baru, yang lama-lama kayaknya banyak yang enggak tahu kayak gitu. Ya wajar ya. Namanya juga usia. Jadi perbedaan frekuensi itu wajar adanya ya teman-teman dua. Oke. Okay? So, buat teman-teman dua yang mau gabungan barengan sama kita bisa mampir-mampir ke TikTok-nya kita di Pro 2 dari Palangkaraya. Atau ya buat teman Pro 2 juga bisa banget nih untuk follow Instagram kita di @pro2 Palangkaraya dan juga jangan lupa untuk terus dengerin kita di frekuensi kesayangan kalian 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya.

Sudahlah teman berdua ya, kita akhiri dulu untuk informasi hiburan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, dan jumpa lagi nanti barengan sama Speak, ketemu di pukul 16 kita akan hadirkan kembali Sore Ceria. Jadi tetap terus bareng sama kita, jangan lupa dengerin kita di aplikasi RRI Digital dan temukan kita juga di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya.

bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Dan balik lagi barengan sama Spi menemani teman Pro 2 di pukul 16:14 waktu Indonesia Barat. Sore cara with Hasbi, let's go ya. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, ya mungkin sedang menjalankan aktivitas sama beraktivitas aja di kesempatan sore hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan buat teman Pro 2 yang sedang menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas satu saja. Senang sekali ya masih bisa menjumpai teman Pro 2 di sore ceria pukul 16 ini ya. Dan 27 Agustus ya, jadi hari yang bikin media sosial juga lagi rame ya, di mana di gedung DPR RI ya, itu kalau tidak salah udah bubar sih sebenarnya. Ya jadi hari ini ya itu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya, ini hadir ya untuk mengemukakan pendapatnya, aspirasinya teman-teman, ini luar biasa. Dan hashtag rakyat bantu rakyat, warga bantu warga kembali meramaikan media sosial dan keren banget ya teman-teman. Ini jadi salah satu bentuk bahwa, dan jadi salah satu contoh juga bahwasannya penyampaian aspirasi ya jika dilakukan dengan apa ya, dengan cara yang baik ya, tanpa disusupi juga, tanpa narasi-narasi yang mungkin bertentangan dengan nurani, ini bisa diterima. Buktinya memang ada perwakilan dari massa yang akhirnya bisa masuk untuk menyampaikan aspirasi dan akhirnya sudah membubarkan diri dan tanpa ada masalah apapun. Itu yang paling menyenangkan ya, karena kita berharap teman-teman yang menyampaikan aspirasi itu tidak hanya datang menyampaikan aspirasi tapi juga bisa pulang dengan selamat. Karena selama ini kita kalau dengar kata aksi atau unjuk rasa itu tuh udah ada rasa khawatir ya, ini teman-teman kayak gimana, apakah pulang dengan selamat atau tidak. Karena memang ada beberapa kali ya, ada oknum-oknum, ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya. Dan kita berharap ya teman-teman, Indonesia bisa lebih baik ya, apalagi mungkin tidak hanya pemerintahannya yang berbenah tapi masyarakatnya juga ikut berbenah dan juga ikut bantu membenahi pemerintahnya. Keren banget ya teman-teman. 27 Agustus akan jadi salah satu hari yang kita apa ya, kita ingat tentu saja, apalagi 10 hari setelah perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan ya. Meskipun banyak banget wilayah-wilayah Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja kayaknya. Kota cantik Palangkaraya juga kemarin sih teman-teman dua tuh, wah kaget ya kita teman-teman dua, karena kemarin tuh asapnya lumayan sangat tebal ya, untuk wilayah kota Palangkaraya terutama. Padahal menurut saya pribadi kota Palangkaraya tuh kalau di pusat kotanya, karena hampir sama ini lewat, gak begitu tebal. Mungkin gak tahu ya kalau teman-teman yang di pinggiran kota Palangkaraya mungkin bisa update terus ya gimana kondisi kalian ya teman-teman dua. Karena kita juga pengen banget untuk ngeliat gimana sih kondisi kota cantik Palangkaraya atau mungkin wilayah Kalimantan Tengah yang lainnya. Jangan lupa nih mention-mention aja kita di Instagram kita di @lri_pro2palangkaraya, bisa ke Facebook kita juga di pro2lri_palangkaraya atau TikTok kita di pro2lri_palangkaraya. Oke, masih di sore ceria bareng sama Aspi mana-mana teman Pro 2 hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada sebuah pesan terakhir dari Leo Draginting. Materi kita ke pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Itu pesan terakhir. Ini kalau pesan dari Haspi ini ya, teman Pro 2, buat kamu yang punya bakat menyanyi yang mana ya, ini pengen kamu tunjukin ya. Ini saatnya ya untuk menunjukkan kualitas vokalmu di panggung paling bergengsi di Indonesia ya. Jadi Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Jadi ini terbuka untuk umum ya teman Pro 2, untuk warga Kota Cantik Palangkaraya, warga Indonesia tentu saja yang berusia 16 sampai 25 tahun ya, per 8 November 2026 ya. Ini kesempatan emas untuk kalian bersinar nih. Caranya daftarkan diri kalian ya teman Pro 2 dengan membuktikan dan juga membawa identitas diri yang sah, mulai dari KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau juga bisa nih pakai akta kelahiran ya. Punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif ya teman Pro 2. Dan bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, dan juga wajib untuk follow akun Instagram kita di @bintangradio.id dan juga @rri_palangkaraya. Follow juga TikTok kita di @bintangradio_id dan juga ikuti kanal YouTube kita di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production ya. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Dan kalian bisa mendaftarkan langsung diri kalian ya ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan Muhammad Husti Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Dan untuk pendaftaran ya, ini setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 bisa langsung hubungi kontak person yang sudah tersedia di nomor 0822 5482 9195. Sekali lagi di 0822 5482 9195, atas nama Aldi ya. Jadi raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman-teman dua, ya sekarang udah pukul 16:52. Kita cukupan dulu untuk sore ceria with Haspi. Ya ya. Nanti Mas Sore Ceria akan terus menemani teman-teman dua ya. Jadi buat teman-teman dua di manapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu, jumpa lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Korupsi kecil, dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: kadang terasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Aspi terus aja menemani teman Pro 2. Dan kalau udah pukul 17 ini kita main santai ya teman Pro 2 ya. Karena ini udah menjelang waktu azan maghrib nanti akan hadir ya. Kita juga akan bergabung dengan Pro 1 dari Palangkaraya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap terus bareng sama kita di Sore Ceria. Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Dan tempat berdua saatnya kita bergabung dengan Persatuan RR Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran menuju kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Alhamdulillah.

0: صدق الله
1: العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ya, pendengar, saat kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

Dan teman Pro 2 baru saja kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Dan jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dan balik lagi barengan sama Speed, terus aja mana-mana teman Prodo. Dan sekarang kita sudah di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tapi masih live juga di TikTok Prodo dari Palangkaraya ya teman Prodo. Dan selain ini nanti pukul 18 kita akan kasih update-update informasi lagi buat teman-teman Prodo. Nanti juga akan ada update informasi cuaca. Jadi tetap terus bareng sama kita di 92.4 Prodo dari Palangkaraya. Sore Cirebon, Hospital. Let's go.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Dan teman produser ada Beautiful Day dari Nicole Diak menarik kita ke pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Dan ini saatnya kita hadirkan informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Dan teman produser saat ini Aspi sudah terhubung dengan Kak Arin dari BMKG Kota Palangkaraya untuk update informasi cuaca. Silakan Kak.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman produser dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 28 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang dan sore hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman produa tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman produa pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak Karin untuk update informasi cuacanya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Dan balik lagi barengan sama Aspi menemani teman Pro 2 di pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kali ini kita punya kabar dari Kwon Eun Bi yang dikonfirmasi akan segera rilis karya terbarunya teman Pro 2. Jadi setelah kurang lebih 1 tahun 4 bulan vakum dari industri musik ya, kabar comeback ini sekaligus menandai langkah pertamanya di bawah naungan agensi baru yaitu RBW setelah memutuskan untuk tidak memperbaiki kontraknya dengan Woollim Entertainment pada bulan Maret lalu ya. Di mana agensi RBW ini secara resmi mengumumkan perilisan digital single terbaru dengan judul Deja Vu ya. Dan melalui media sosial di tanggal 20 Agustus lalu teman Pro 2. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, mereka juga merilis sebuah logo motion video berdurasi 21 detik yang menampilkan logo Deja Vu ya. Dan berubah yang mana menampilkan logo Deja Vu yang berubah mengikuti permainan cahaya dengan latar belakang langit biru cerah dan awan yang mengalir natural ya. Dan video teaser tersebut memberikan gambaran awal tentang atmosfer lagu baru yang diprediksi akan membawa nuansa jernih, menyegarkan namun tetap terasa familiar. Dan judul Deja Vu sendiri dipilih untuk membangkitkan rasa penasaran, menawarkan perpaduan kesan antara kesan yang sudah dikenal namun dengan sentuhan segar yang menjadi ciri khas Kwon Eun Bi. Mantap banget ya teman Pro 2. So buat teman Pro 2, kita cari-cari deh lagunya Kwon Eun Bi ya. Teman Pro 2, jadi kalian salah satu penggemarnya Kwon Eun Bi enggak sih teman Pro 2? Kaspi tuh sering aja lihat, cuman kayaknya enggak begitu familiar gitu sama lagu-lagunya ya teman Pro 2. Tapi tahu Kwon Eun Bi ya. Dan karena lagunya enggak ada nih ya, kita ganti lagunya dari Heart to Heart aja deh buat teman-teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ya. Mata kita ke pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Kali ini masih kasih kabar nih, mau ingetin teman Pro 2 juga bahwasanya buat kalian semua yang punya bakat menyanyi ya, ini saatnya kalian untuk tunjukkan pesona juga kualitas vokal kamu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, di mana ajang ini terbuka untuk umum teman Pro 2. Jadi buruan ya warga Kota Palangkaraya, warga Kalimantan Tengah, warga Indonesia ya yang berusia 16-25 tahun ya, per 8 November 2026. Ini kesempatan kalian semua untuk bersinar ya. Kalian cukup buktikan dengan melampirkan identitas diri yang sah, mulai dari KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau juga bisa dengan akta kelahiran, dan ya lampirkan juga kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif teman Pro 2. Dan bagi peserta wanita ya disarankan dan digarisbawahi bahwasanya tidak dalam keadaan hamil, dan wajib juga untuk follow akun Instagram kita di @bintangradio.id dan juga @lria_palangkaraya. Follow juga akun TikTok kita di bintangradio_id, serta ikuti kanal YouTube kita ya, di subscribe aja langsung di Bintang Radio Indonesia dan juga dari Palangkaraya Production. Dan pendaftaran dibuka ya hingga tanggal 30 Agustus 2026, dan kamu bisa mendaftarkan diri langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husin Tamrin nomor 1 ya, setiap hari kerja dari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi aja langsung kontak person kita di 0822 5482 9195, sekali lagi di 0822 5482 9195, atas nama Aldi ya teman Pro 2. Dan raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
1: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
2: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Dan nomor 2 sekarang udah pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya Haspi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Ya, thank you banget sudah menemani Haspi di sore ceria ya. Dan tenang ya, sore ceria masih ada jatah 1 jam lagi. Tapi jatahnya nanti akan Haspi kasihkan barengan teman Pro 2 dan juga Pro 2 RRI Jakarta ya. Yang malam hari ini kita akan hadirkan musik live chat bersama dengan Bani, dan nanti akan ada edit ya dari Pro 2 Jakarta yang akan memandu musik live chat malam hari ini. So, buat teman Pro 2 di mana pun kalian berada, jangan pindah frekuensi. Terima kasih ya yang di TikTok, aku pamit dulu, tapi buat yang lagi dengerin kita di radio, lagi dengerin kita di area digital atau di websitenya kita di rri.co.id, tenang, kita akan lanjut sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener, bener.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: kita. Seru ya, seru tapi ya, seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli,
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata begitu. Gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu. Tapi kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih, netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila,
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Kalau nggak awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya? Jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar. Enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak-banyak ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, ini udah kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Bahwa
1: ya idola juga manusia gitu.
0: Benar, seru sih.
1: Banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi ya.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini rilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru. Maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge Ban, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
0: Juni?
1: Mei Juni kali itu okay. gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak aduh, gue nggak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah,
1: you love me, we are happy family.
0: Itu agak
1: salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love salah bukan itu. Coba kayak gitulah.
0: Oke. Tapi iya silakan lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lo kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya nggak sih di awal, kayak geli-gelinya gimana yeah. gitu?
1: Betul ya, karena apa ya, kayak gue nggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia.
0: Eish,
1: gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Kan langsung ketok gitu. Meja amit-amit ya enggak.
0: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke. Nah
1: itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar betul gitu ya. Sekali.
0: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu kan? Atau gak jaga ronda?
1: Iya, seru deh tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis nih?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Perlu video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi ada 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari istri gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga.

0: Dindin, ya yeah, rame ya yeah, pokoknya ya. Yeah. Yes. Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
1: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga, gitu kan? Mm-hmm. Ah, ya udah jaga-jaga aja deh. Okay. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September, cuman kata Mbak Enda udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuman, pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
0: Melewati. Kan,
1: gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu, karena itu.
0: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
0: ini. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si jaga-jaga ini ngomongin apa nih, ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Kayak, iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Ya balik lagi, kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang, ya kita coba explore teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa,
1: trompet.
0: Terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh, nonton nggak? nonton. Apa? Trompetnya, aduh, kedisiknya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Yes. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Anjay, stream tuh. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya enggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada aramnya. Aram. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus elu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude-nya ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janji ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass, man, iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar
1: biasa.
0: Asik, tapi jadilah ya itu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Pas banget, iya bagus.
0: Wow. Minum kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Kagak juga ya? Sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Romantis
1: tuh sulit lah kita. Karena memang Bukan berarti berantem mulu, enggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis,
1: yang
0: simple gitu,
1: kayak gitu. Ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari mana ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gue udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke. Okay,
1: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass, ya udah terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di gitu. Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Iya, yes, itu yang penting.
0: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah,
0: ada. Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik, musisiong, musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersamamu.

0: lihat videonya.
1: Bani, Amir Bani. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam-salam ya. Dadah, teman-teman berdua.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Hai hai hai Pro 2, temu yang terbaik kamu. Tadi kalau misalkan teman Pro 2 lagi dengerin Pro 2 Jakarta, sekarang kita udah back to lagi ke Pro 2 Palangkaraya. Di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam.
1: Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Hai hai hai sepada, selamat pagi. Selamat malam ya teman Pradua. Bisa kebalik, kira-kira baca e-flyer tadi terbaru. Dah teman Pradua senang banget bisa kembali menemani teman-teman di Jam Kos. Jamnya ngobrol santai, ruang ngobrolnya anak muda untuk ngebahas berbagai macam hal yang dekat dengan kehidupan kita. Tentunya dengan suasana yang santai, tapi tetap memberikan insight baru ya teman Pradua. Kebetulan banget nih teman Pradua, malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang pokoknya semua orang suka, yaitu tentang investasi keuangan teman Pradua, yang kadang tuh dianggap sepele gitu ya. Nah sekarang kita udah kehadiran sama bintang tamu kita nih, ada Kak Rani. Beliau ini merupakan founder dari komunitasnya sendiri. Kita sapa dulu, selamat malam Rani. Oke. Iya, sepertinya belum terdengar ya suara Kak Rani ini teman Pradua. Kita bakal masih terus menyapa tentunya, tapi setelah yang berikut ini.

0: Oke, dan ngobrol juga kita coba lagi. Selamat malam Kak Rani.
1: Malam Kak.
0: Nah, akhirnya ada suaranya Rani. Kita tuh ternyata satu alma mater ya. Kamu dari YIN UIN ya sekarang ya?
1: Iya betul, dari UIN Palangkaraya nih Kak.
0: Oke Rani, kamu aku lihat dari profilnya tuh keren banget ya. Terus juga teman-teman Pro 2 penasaran juga siapa sih. Ada tadi sekilas yang komen katanya mirip sama Kak Jerome Pauline. Apakah benar? Mungkin sama vibesnya gitu ya. Nah biar lebih kenal nih teman Pro 2, aku persilahkan dulu buat Rani memperkenalkan dirinya ke teman-teman Pro 2. Kita sebutannya teman Pro 2 ya Rani ya.
1: Oke Kak.
0: Oke, silahkan.
1: Halo teman-teman. Oke. Halo teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Muhammad Rani. Emang namanya agak kayak cewek ya, Rani. Tapi ya emang namaku gitu, biasa dipanggil Ran kalau emang kenalan. Terus juga aku semester 7 nih, teman-teman, di UIN Palangkaraya. Dan saat ini aku juga sedang magang. Magangnya di KNKS, di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi aku saat ini lagi di Jakarta, teman-teman.
0: Ih, keren banget. Semester 7 berarti Rani usianya berapa nih sekarang? 20-an gitu ya?
1: 20, Kak.
0: Oh, 20. Iya, betul. Kelahiran tahun berapa berarti Rani?
1: 2005, Kak.
0: Oh. Tapi keren banget ya udah bisa ikut internship di kelas nasional. Itu ceritain kenapa bisa Rani?
1: Oke, jadi sebenarnya sebelum aku ini di KNKS, aku tuh udah magang dari semester 6, Kak. Magangnya itu di Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Nah, tempatnya itu di Kementerian Keuangan, sekretariatnya.
0: Okay.
1: Dari situlah akhirnya dapat jalur ke KNKS.
0: Oh.
1: Dan baru di semester 7-nya lanjut di KNKS yang juga di Kementerian Keuangan. Gitu Kak.
0: Ih, keren, sumpah keren banget. Tapi jurusannya sendiri kamu apa nih? Aku tebak kayaknya Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam ya?
1: Betul sekali.
0: Karena gak jauh-jauh
1: Baby
0: dari
1: Gang nih Kak.
0: Iya, Baby Gang. Jurusannya apa nih berarti? Prodinya?
1: Prodi Ekonomi Syariah Kak.
0: Oh oke, okay. Memang ya teman-teman rata-rata anak-anak ekonomi itu mereka ini nih teman Pro 2 suka cari peluang di luar. Nah terus apa aja benefit yang kamu dapatkan dari magang itu Rani?
1: Oke, jadi sebenarnya ini aku kompilasi dari yang Februari kemarin ya yang di IAI. Jadi sebenarnya banyak banget nih Kak yang kita pelajarin kalau misalnya kita magang di luar.
0: Okay.
1: Karena saya rasa ya kalau misalnya kita hanya belajar itu di Palangkaraya, memang banyak sekali yang bisa kita pelajarin. Tapi itu akan beda kalau misalnya bisa kita uji langsung di ranah nasional gitu Kak. Akhirnya aku juga bisa ketemu dengan mentor-mentor baru yang dimana di sini mereka juga sangat welcome sekali untuk menjelaskan terkait ekonomi syariah dengan bahasa yang sangat mudah yang bisa kita ambil dengan mudah juga pastinya. Jadi banyak banget nih Kak yang bisa aku pelajarin.
0: Wah, keren banget. Berarti Rani, selain ilmu sama network building juga yang kamu dapatkan di internship itu, ada dapat ini juga gak? Kayak uang atau misalkan fasilitas-fasilitas yang lain?
1: Oh, jadi kalau yang untuk awal itu aku dapat duit jajan Kak.
0: Wah, kayaknya gede ya teman Pro 2.
1: Waduh.
0: Kalau boleh tahu dari kapan sih internship ini? Dari Februari ya, 2026 berarti.
1: Iya betul. Jadi dari semester 6 Kak.
0: Oh semester 6.
1: Semester 6
0: Februari 2026 sampai.
1: Iya itu di konver SKS.
0: Oh oke.
1: Baru akhirnya lanjut lagi semester 7 konversinya itu ke magang Kak.
0: Ah oh, keren.
1: Ke KKN.
0: Oke,
1: jadi
0: berarti
1: enggak ikut KKN.
0: Oh, berarti bisa kita kategorikan Rani ini adalah mahasiswa yang lebih sibuk cari internship ya teman Pro 2. Gitu sama bangun komunitasnya. Kan ada berbagai macam tipe-tipe mahasiswa kan, ada yang sibuk organisasi. Nah, kayaknya Rani ini tipe kal yang suka internship keluar gitu teman Pro 2. Apakah benar Rani?
1: Iya, betul. Karena kita bisa langsung praktekkan ya apa yang kita dapat di kampus, karena kalau misalnya hanya staff di kampus doang, tapi kita nggak bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyata, menurut saya itu ada bridge yang masih kosong.
0: Ah benar, gitu. Ada gapnya masih gitu ya, karena nggak terjun, nggak lihat langsung fakta lapangan gimana. Ren, aku mengira Ren aja ya, biar lebih dekat sama
1: ya,
0: kedua. Ren, apakah mungkin dari pengalaman yang sudah-sudah yang kamu ambil ini, itu akhirnya juga jadi salah satu alasan adanya komunitas Find Your Money ini, atau gimana Ren? Bisa ceritakan ke kita nggak?
1: Oke, jadi awalnya sebenarnya Mind Your Money ini dari sebelum aku magang, Kak.
0: Oh,
1: jadi kan aku tuh ada 4 sahabat tuh.
0: Mm-hmm.
1: Namanya Naufa, Adit, sama Ais, sama Siras. Nah, kami berempat ini sama-sama suka ekonomi, tapi ranahnya itu beda-beda. Aku sendiri jujur lebih cocoknya di ekonomi politik, terus juga Naufa itu lebih suka di ekonomi Islam, benar-benar dalamin itu. Terus Adit itu lebih fokusnya ke business and investment, dan Ais dan Siras itu fokusnya di teknologi. Nah, karena itulah akhirnya dibuat MYM ini dengan 4 departemen yang berbeda. Dan pada saat saya keluar juga di Jakarta, saya sadar nih bahwa sebenarnya literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita. Karena kalau misalnya kita mempunyai literasi keuangan yang bisa dibilang kurang, itu pasti akan mempengaruhi, entah itu kita suka bablas jajan atau kita akhirnya malah ngikutin investasi-investasi bodong, atau bahkan sekarang ini ya banyak jadi online, dan itu menurut saya juga dampak dari literasi keuangan rendah. Makanya era difokuskannya untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya untuk anak muda gitu, Kak.
0: Iya, keren banget ya Pro 2 kalau kita dengerin. Nanti kita bakal tanya-tanya kira-kira apa aja yang biasanya mereka lakukan di komunitas. Itu kalau gak salah ada satu namanya aku familiar, kayaknya pernah aku undang juga nih, Ren ya. Anak-anak komunitas Mind Your Money. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa juga buat tanya ke kita ya di WhatsApp kita di 0811 523 924.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Oke, Bro, juga teman terbaik kamu. Kita masih di Jam Kos ngobrolin tentang komunitas Mind Your Money bareng sama Ren. Ren, by the way, ada berapa sih udah anggota yang gabung sama komunitas ini?
1: Ini masih ada 12, Kak. Tapi ini lagi open recruitment. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 ada yang tertarik juga ingin mendalami terkait ekonomi, bisa banget tuh langsung join ke Mind Your Money.
0: Oke, ada 12 orang. Berarti Mind Your Money itu udah ada dari kapan nih, Ren? Dari sebelum magang?
1: Nah, sebenarnya iya, dari tahun lalu sebenarnya. Tapi aktif, yang benar-benar aktif itu pas di saat lagi magang di Maret itu, Kak.
0: Oh, oke. Jadi makin penasaran. Itu komunitasnya kan ngomongin tentang literasi keuangan, investasi. Biasanya kalian ngapain aja tuh di komunitas tuh, Ren?
1: Oke, jadi untuk awal-awal itu biasanya kami, karena ini emang orang-orangnya juga suka nulis pada saat awal-awal, jadi biasanya kami itu nulis riset terkait departemen masing-masing. Karena tadi ada 4 departemen tuh. Mm-mm. Ada business investment, syariah ekonomi, politik ekonomi. Okay. Sama yang terakhir AI teknologi itu. Jadi masing-masing departemen itu biasanya tulisannya, baru dari tulisannya itu diupload di Instagram. Terus untuk saat ini kami juga buat, jadi setiap 2 minggu itu, Kak, akan ada webinar mini. Jadi orang-orang di komunitas itu akan saling diskusi di situ. Dan itu biasanya beda-beda tuh topiknya. Untuk yang 2 minggu pertama business and investment, terus 2 minggu ke depan itu akan departemen yang berbeda lagi gitu, Kak, sampai semuanya bagian.
0: Keren banget. Terus apakah kegiatannya itu cuma nulis webinar aja atau ada lagi gitu?
1: Nah, ini juga mau buat seminar, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seminar nanti akan kolaborasi dengan manajemen UPR. Mm-hmm. Rencananya tuh di September awal.
0: Oke. Okay. By the way, aku penasaran 12 mahasiswa itu apakah memang teman-teman anak-anak ekonomi syariah dari UIN aja kah, atau mungkin tersebar juga sama kampus-kampus lain?
1: Oh, itu ada yang dari UMPR sama dari UPR juga, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Bisa.
1: Jadi saat ini masih ada 3 kampus.
0: Wih, keren. Mungkin nanti ke depannya bakal lebih melebarkan sayapnya lagi gitu ya, Ren. Nah, pernah ada cerita unik enggak selama kalian ada di komunitas ini? Kayak kalian ketemu sama teman yang susah gitu ya, yang dikit-dikit pakai pay letter, terus tiba-tiba mereka lebih disiplin tentang keuangannya gitu, atau mungkin pengalaman pribadi?
1: Oke, jadi ini ada yang satu ya. Dia ini join karena dia ngarepin dapat uang dari komunitas.
0: Oke.
1: Awalnya begitu, iya. Terus akhirnya pada saat diskusi, akhirnya memang sih dia sadar bahwa di sini sebenarnya bukan untuk dapat duit, tapi untuk belajar. Tapi dari situ akhirnya dia bisa mulai untuk mengelola keuangan dia. Apalagi dia saat ini masuknya di business investment. Akhirnya karena itulah dia bisa dibilang sekarang udah mulai memilah-milih keputusan yang dia ambil.
0: Oke, tapi keren juga ya komunitasnya, teman Pro 2 ada bidang-bidangnya unik gitu. Ini jangan-jangan ketuanya berarti Rani gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kayak terstruktur banget ya, teman Pro 2, unik nih komunitasnya. Nah, terus Rani, seberapa teman kamu tadi akhirnya dia jadi bisa disiplin gitu ya terkait dengan keuangannya sampai sekarang berarti?
1: Iya, dan akhirnya yang lebih dipushkan itu adalah sebagai role model. Misalnya nih, saya kan dalam komunitas ini, akhirnya secara tidak langsung juga saya menginspirasi orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang join tadi. Dan akhirnya karena itu kan pasti, misalnya nih, saya upload social media terkait keuangan-keuangan, pasti ada berapa, minimal banget kayak 1 atau 3 orang itu juga akhirnya penasaran nih apa sebenarnya yang kita bahas. Dan dari situ kita juga bisa akhirnya menyebarkan informasi dan pengetahuan yang kita punya ke orang yang lebih banyak gitu, Kak.
0: Oke, keren banget. Tapi by the way nih, Ren, ini kan lagi ramai banget terkait dengan pinjol apa segala macamnya gitu. Kamu bisa kasih tahu nggak ke teman Pro 2 gimana sih caranya biar mereka itu tidak terjerumus ke arah-arah sana? Atau mungkin kalau lagi kepepet banget itu sebaiknya kemana gitu, Ren?
1: Oke, sebenarnya ini juga saya sempat ada riset ya. Dan ternyata emang di Kalteng, Kalimantan Tengah, itu sudah ada dari ini dari November 2024 sudah ada 4040 laporan dugaan penipuan keuangan. Dan data dari OJK itu juga bilang ada 5 modus nih investasi ilegal yang paling sering.
0: Apa aja?
1: Yang kena anak muda. Yang pertama itu jasa periklanan berbasis deposit. Jadi biasa ada iklan-iklan gitu. Terus juga yang kedua, perdagangan kripto ilegal. Nah, ini nih yang menarik sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena kan banyak banget tuh info-info tentang kripto, tapi ternyata ada juga kripto yang ilegal. Terus juga yang money game gitu, yang kayak judi online kayak biasa. Terus empat nih, investasi sektor pertanian dan perkebunan. Tapi ini lebih mengarahnya ke ini sih ya, kayak dia ditipu-tipu gitu. Terus yang kelima, multi-level marketing MLM ilegal. Sebenarnya kalau MLM sendiri itu emang skema bisnis ya. Tapi permasalahan nih kalau MLM gitu kak.
0: Iya, sorry kepotong yang tadi. Ran, bisa diulang kalau MLM kenapa?
1: Oh, jadi MLM ini kan sebenarnya
0: skema bisnis.
1: Skema bisnis. Tapi ada beberapa yang MLM-nya itu ilegal karena dia akhirnya kayak skema Ponzi. Misalnya nih, saya narik orang satu, nanti pertama-pertama itu orangnya itu dikasih uang biar bilang bahwa oh ini MLM-nya beneran untung ini. Terus akhirnya lama-kelamaan ketika dia ngasih uang, ternyata gak balik-balik lagi uangnya yang si investor itu. Akhirnya ya gitu deh.
0: Rugi.
1: Karena bukan MLM lagi jatuhnya, malah jadi kayak skema Ponzi, tapi dia mengatasnamakan itu sebagai MLM gitu.
0: Dan itu tuh per 2024 udah 40.000. Kita gak tahu teman-teman, dua angkanya terus bertambah ya Ran ya.
1: Itu dari 2024 sampai ke 31 Mei 2026 kak.
0: Wah, oh itu kalkulasi 3 tahun terakhir ternyata ya teman perdua. Oke, ternyata anak-anak muda justru yang banyak jadi korban ya teman perdua. Terus-terus apalagi ada tipsnya gak kalau biar bisa dihindari? Kadang tuh aku sering juga turun ketemu misalkan kayak handphone atau WhatsApp teman aku, atau bahkan aku sendiri sering ada telepon tiba-tiba terus ditawarkan pinjol yang gak jelas, dan aku yakin itu kayaknya ilegal deh.
1: Oke, sebenarnya kita sendiri untuk bisa memastikan bahwa itu legal atau ilegal itu bisa lewat OJK. Jadi ada menunya khusus ya untuk kayak kita melihat nih apakah sebenarnya instrumen keuangan yang aku masukin itu legal atau ilegal. Nah, tapi balik lagi, soalnya emang males sampai ngecek ya kok. Pikir kita harus skeptis duluan, intinya kalau misalnya masalah investasi kita yang paling penting ya.
0: Iya, benar banget. Oke, teman perlu dua seperti jaringan kita.
1: Karena bisa kalau tidak masuk kalau misalnya kayak.
0: Iya Rani, sorry banget. Sepertinya jaringan kita ya. Nanti bakal kita lanjutkan setelah yang berikut ini ya.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Oke, okay, Pro juga teman terbaik kamu masih bareng sama Amala dan juga Reni. Hai Rani.
1: Halo Kak.
0: Iya, akhirnya aman. Aduh, bikin deg-degan ya karena jarak jauh dengan Pro 2, satunya di Jakarta, satunya di Palangkaraya. Gimana tadi Rani?
1: Oke, jadi tadi sampai, oh iya, kita harus skeptis dulu nih teman-teman Pro 2. Kalau misalnya ada yang nawarin yang itu udah sampai gak masuk akal ya. Misalnya kita ngasih 1 juta dikasihnya 1 juta lagi, kan itu udah gak make sense ya. Jadi itu patut untuk kita curigai. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua, yang paling penting juga, kita gak boleh sama sekali untuk kasih data pribadi kita, apalagi nomor rekening, KTP, atau bahkan kode OTP ya. Karena itu sekali kita kasih, wah itu pasti runtutannya bakal panjang banget dan pastinya akan merugikan kita. Terus juga yang ketiga, kita harus bisa untuk mendiskusikan ke teman-teman terdekat kita. Karena kadang kalau misalnya kita nih yang menilai sesuatu, itu pasti akan subjektif. Kita nggak bisa berpikir secara jernih. Tapi kalau misalnya ini kita coba diskusikan ke teman terdekat kita atau ke keluarga kita atau bahkan ke orang tua kita, kita pasti bakal lebih bisa menilai yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan yang keempat, kalau misalnya kita udah terlanjur ikut atau kemasuk ke dalam situ, kita bisa melaporin ke OJK. Nah, ini perlu teman-teman catat nih, ke OJK 157. Jadi di situ itu website OJK dan di situ kita bisa langsung nyampein bahwa kita sedang terkena suatu musibah ini. Begitu teman-teman Pro 2.
0: Oke, keren banget. Terus juga tadi katanya Rani dan teman-teman di komunitas Man Your Mind itu sering bikin tulisan buat informasi di Instagram ya, Rani ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, Instagram. Bisa di-spill nggak username Instagramnya? Mungkin teman-teman Pro 2 biar bisa melek literasi juga.
1: Boleh banget di mindyourmoney.id.
0: Oke, okay,
1: langsung itu, cek teman-teman.
0: Oke, okay, itu update-nya tiap hari, tiap malam kah? Atau beberapa kali sekali nih, Ran?
1: Untuk yang tulisan, saat ini biasanya 1 minggu sekali. Dan untuk webinar, itu 2 minggu sekali, Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita lebih banyak expand orang-orangnya dan lebih banyak yang tertarik juga ekonomi, kita bisa buat itu misalnya 1 minggu 2 kali atau bahkan 1 minggu 3 kali gitu.
0: Okay,
1: kan.
0: Oke. Tapi aku penasaran nih, kalian kan bikin komunitas dan komunitasnya tuh benar-benar kalau aku lihat tuh teori untuk mengelola keuangan gitu ya. Tapi kadang infeknya di lapangan banyak orang-orang yang masih sulit disiplin dalam mengatur keuangannya. Nah, Rani ada tips khusus enggak mungkin buat teman-teman Pro 2 juga?
1: Oke, okay, untuk mengatur keuangan sendiri sebenarnya tergantung dari pendapatan yang kita punya. Misalnya nih, pendapatan kita udah UMR, baru dari situ kita udah mulai fokus ke investasi. Tapi jika masih kurang dari UMR, lebih baik kita berfokus untuk mencari dana tambahan daripada langsung ke investasi. Kenapa? Karena investasi itu juga dipengaruhi dengan kapital yang kita punya. Misalnya kita hanya punya 3 juta, otomatis investasinya yang bisa kita gunakan kan paling 20% dari itu ya. Dan itu tidak terlalu seberdampak itu. Jadi lebih baik kita juga prioritaskan diri kita sendiri. Kalau emang udah di atas UMR, barulah kita mikir terkait investasi gitu. Dan untuk paling simpel banget yang bisa dilakukan oleh Gen Z, itu adalah membelanjakan per bulannya itu tidak boleh lebih dari pendapatannya. Itu aja dulu yang paling penting untuk Gen Z.
0: Oke.
1: Dari situ baru kita bisa masuk ke step-step yang lainnya gitu.
0: Iya, menarik banget nih teman Pro 2 statement dari Ren. Kalau misalkan kita tuh harus cari uang sebanyak mungkin dulu gitu ya, baru kita investasi. Apalagi anak-anak muda ya Ren ya, masih banyak peluangnya buat hustle job gitu, beberapa job yang dimiliki. Nah, kalau ngomongin tentang investasi, kan literasi keuangan tadi udah nih, investasi nih kita ke maju dikit ya Ren. Investasi apa sih yang mungkin direkomendasikan Bu dari Ren atau dari komunitas Man Your Money buat teman-teman Pro 2?
1: Oke, okay, sebenarnya untuk instrumen investasi sendiri kan itu banyak. Tapi untuk saat ini lebih baik kita diversifikasi dengan cara melihat dari resikonya dulu, karena ada investasi yang high risk, ada investasi yang medium risk, ada yang low risk. Tapi karena emang ekonomi saat ini sedang tidak stabil, bisa dibilang ya, banyak PHK segala macam.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik kita fokusnya ke low risk dulu. Misalnya nih, ada 100% dana yang kita punya untuk investasi. Kalau bisa malah 70% itu yang di low risk. Contohnya kayak reksadana atau bahkan emas. Emas juga bisa. Karena kan emas itu untuk menjaga biar tidak terkena inflasi tadi uang kita. Baru 30%-nya kita masukin ke saham atau bahkan kripto. Padahal kripto nih dengar-dengar bakal jadi bull season ya. Tapi lebih baik coba ke saham gitu, Kak.
0: Iya, yang jelas harus mempelajari dan jujur ya teman Produa terkait kondisi keuangan kita biar kita bisa menentukan instrumennya apa. Tapi memang paling mudah tuh emas ya, Ran ya.
1: Iya, itu paling mudah, tapi emang bisa dibilang untungnya juga sedikit karena itu menyesuaikan inflasi kan ya. Tapi untuk menjaga nilai uang kita paling bagus emas.
0: Iya, tapi kalau misalkan lagi tinggi-tingginya nih teman Produa, jangan beli emas dulu. Nanti kayak Amala kemarin beli, pas sekarang udah turun, mau kita tukar ke instrumen yang lain nggak bisa ya. Maksudnya karena selisihnya besar banget, Ran, gitu. Malah rugi kita. Jadi mungkin disimpan aja dulu ya teman Produa. Itu Ran punya punya tips nggak mungkin terkait apa yang sudah saya alami?
1: Jadi bisa dibilang bahwa itu berarti FOMO ya kan?
0: Iya benar, itu FOMO, naik-naik gitu kita beli, ternyata pas mau ditukar ke investasi yang lain, wah gitu, kita malah boncos ya.
1: Nah jadi kalau dari saya ketika mau masuk ke investasi, makanya itu perlu banget tuh yang namanya analisis fundamental. Jadi kita lihat kalau misalnya emas, apakah sebenarnya ini emang yang lagi tinggi-tingginya, yang akibat memang inflasi lagi naik, atau karena daya beli doang nih yang sedang meningkat, dan daya belinya itu dipengaruhi apa dulu? Kalau yang kemarin itu kan karena orang-orang FOMO.
0: Iya,
1: karena orang-orang FOMO itulah akhirnya ya naiknya pasti akan ada koreksi tuh.
0: Makanya cepat juga turunnya.
1: Makanya itu membuat juga turunnya cepat, betul Kak.
0: Iya, oke teman Produa. Jadi memang kita harus konsultasi kepada, atau mungkin minimal kita gabung komunitasnya aja kali ya, biar kita tuh ketemu sama teman-teman yang memang udah ngerti teman Produa. Karena gak semua orang mungkin paham gitu ya, Ran ya. Oke deh. Terus Ran, ada lagi gak mungkin tips buat teman Produa perempuan nih, terutama perempuan ya. Perempuan tuh kan dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya ada diperjualbelikan kan, dan itu tuh bisa jadi cuan. Kadang tuh kita habis gitu duitnya untuk ke arah sana. Nah teman Ran, ada tips gak buat teman Produa yang perempuan khususnya, biar kita tuh bisa menekan keinginan kita untuk berbelanja? Apalagi katanya di 2026 ada namanya penyakit di mana orang-orang tuh pengen belanja barangnya dulu sebelum membentuk identitas dirinya. Kayak misalkan pengen jadi content creator gitu ya, terus beli semua barangnya, tapi dia belum melakukan aktivitas itu gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah itu ya, intinya balik lagi teman-teman, kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita punya saat ini dengan apa yang kita keluarkan juga. Jangan sampai tadi malah defisit, kita kelebihan yang kita keluarin daripada yang kita punya. Bahkan misalnya nih selisihnya juga dikit. Misalnya kita punya 3 juta, ternyata kita harus belanja 2,9, 100 ribu. Itu kan juga nggak cukup untuk bisa menutupi kalau misalnya ada sesuatu yang darurat. Jadi lebih baik memang kalau saya pribadi, apalagi masih Gen Z, dan kita, saya juga paham sekali bahwa kita juga perlu self-reward segala macam. Self-reward itu hanya 30% dari pendapatan yang kita punya. Itu self-reward ya. Tapi untuk kebutuhan ya pastinya itu menyesuaikan. Tapi self-reward sendiri gak boleh sampai di atas 50%. Karena namanya self-reward itu kan berarti basisnya keinginan, bukan kebutuhan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya terkait yang misalnya kita mau jadi content creator, terus kita harus siapin bahan-bahannya dulu. Kadang kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang terjun di content creator, pada awal-awalnya pun mereka juga tidak perfect langsung. Karena kan pasti ada proses tuh. Jadi proses itu kita nikmatin. Ketika emang udah dapat duit dari situ, barulah kita nambah lagi, kita upgrade lagi. Jadi gak usah langsung mikir max banget untuk di awal atau di pembukaan. tapi ternyata juga kan malah gak jalan. Ini kan agak susah aja kok kayak gitu.
0: Oke, Rani, udah ada pertanyaan nih dari teman produksi kita yang ternyata juga lagi dengerin, dari Nadia. Halo Kak Rani, saya masih mahasiswa dan penghasilan saya belum tetap. Saya ingin mulai belajar mengelola keuangan dan mungkin suatu saat akan berinvestasi. Kalau menurut Kak Rani, apa yang sebaiknya saya prioritaskan terlebih dahulu supaya saya tidak salah langkah dalam mengelola uang? Menarik banget nih Ren, silahkan dijawab.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita masih muda sekali ya, investasi itu harus diingat, investasi nggak hanya ke arah uang, tapi juga otak itu salah satu investasi.
0: Wow.
1: Karena kalau misalnya kita investasinya di otak dulu nih, apalagi kita masih muda, saya yakin pendapatan kita juga pasti nantinya akan naik. Tapi kalau misalnya memang kita perlu investasi, saya sarankannya dari yang low risk dulu, karena balik lagi tadi pendapatannya kan masih belum stabil tuh. Ya udah, kalau mau investasi, investasi yang emang low risk dulu nih, jangan langsung yang high risk. Karena takutnya memang kalau untungnya gede banget, tapi yang low rugi juga rugi banget. Jadi gitu kan. Jadi step pertama yang paling saya saranin adalah investasi otak dulu. Ketika pendapatannya udah stabil, baru akhirnya invest instrumen lain. Tapi kalau emang mau coba untuk investasi, coba yang low risk. Gitu Kak.
0: Oke, keren banget jawabannya, singkat ya. Semoga bisa dipahami oleh Kak Nadia. Kita bakal balik sebentar, habis ini kita ada di closing statement teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen bertanya lagi, boleh banget ya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alright, Pro2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz. Rani, apa sih satu kesalahan finansial yang menurut Ren paling sering dilakukan anak muda dan sebaiknya mulai dihindari?
2: Oh, yang paling sering adalah berpikir kaya itu instan.
1: Ah, kenapa tuh Ren?
2: Itu yang paling sering. Karena ketika kita selalu berpikir bahwa kaya itu bisa didapatkan melalui cara-cara yang instan, akhirnya takutnya kita bisa menghalalkan berbagai cara atau bahkan terlalu memaksakan sesuatu agar kita bisa mendapatkan untung yang maksimal. Padahal seharusnya kita sebagai mahasiswa, apalagi kita masih muda ya, kita harus bisa menikmati proses-prosesnya itu. Karena saya yakin ketika yang kita dapatkan itu cepat, pasti juga habisnya juga cepat sebaliknya. Tapi kalau misalnya kita bisa bertahap, berproses, itu juga pasti uang yang kita punya akan sustain gitu kak.
1: Iya, benar-benar banget. Jadi hilangkan pikiran kalau misalkan kaya itu bisa digapai dengan cara yang instan ya teman Pro 2. Oke, terakhir nih Rani, gimana caranya biar bisa join komunitas kamu?
2: Oke, caranya silakan kalian buka langsung Instagram @mindyourmoney.id dan di situ akan ada langsung yang saya pin atau bahkan di bio-nya form untuk kita bisa bergabung di komunitas. Jadi nantinya setelah 3 hari kamu mengisi form itu, baru tuh akan kami sampaikan lebih lanjut untuk bisa masuk ke WhatsApp dari komunitas kami gitu kak.
1: Oke, berarti waktunya bebas aja, fleksibel ya run-nya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, teman Pro 2, kapanpun ya, jadi tinggal kunjungin aja Instagramnya. Dan buat sebelum awal akhiri, Ren mungkin ada pesan juga buat teman Pro 2 terkait tentang keuangan. Jadi kita udah belajar literasi finansial, terus juga menghindari investasi bodong gitu ya, apalagi hal-hal website-website yang sepertinya ilegal ya teman Pro 2. Ada nggak mungkin pesan penutup yang pengen Ren sampaikan ke teman-teman Pro 2 malam hari ini yang lagi dengerin kita?
2: Oke, jadi Gen Z khususnya itu harus ingat nih bahwa judi online dan investasi bodong itu makin lama makin pintar loh. Mereka bisa sangat kelihatan sangat amat meyakinkan, bahkan bisa ada tuh yang ngasih testimoni bahwa mereka benar-benar kaya segala macam. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita dimanfaatkan lewat rasa ingin cepat kaya itu. Karena itulah akhirnya senjata yang mereka gunakan agar kita juga mudah untuk tertarik ke hal-hal begitu. Jadi kalau misalnya sampai ada yang nawarin, penting banget nih untuk kita cek dulu, tanya dulu, baru akhirnya kita bisa memilih keputusan yang akan kita ambil. Begitu kak.
1: Oke, thank you banget Rani, udah banyak ngasih kita insight baru juga di malam hari ini. Aku lihat kayaknya Rani makin sibuk ya kedepannya, jalan-jalan. Aku ada kepoin juga gitu. Jalan-jalan kemana aja sih Rani? Udah ke luar negeri udah sering ya Ran ya?
2: Tahun lalu itu tahun ini di Januari itu saya ada ke China.
1: Wow.
2: Ikut event gitu.
1: Berarti foto di flyer di China.
2: Iya, betul, betul sekali itu di China.
1: Oh, pantas aku tuh kayak mikir, "Hah, apakah ini di Jakarta?" Sepertinya tidak ya, ini ke China-Chinaan kayaknya. Kemana lagi tuh, Ren?
2: Terus yang tahun lalu itu ikut conference di Malaysia.
1: Wah, terus kemana? Pokoknya udah keliling banget ya kayaknya.

0: Ani ini. Jadi kalau misalkan teman pro 2 mungkin pengen ngikutin jejaknya juga, join komunitasnya aja jadi temannya dulu, terus habis itu minta tipsnya gimana caranya biar bisa kayak yang Rani lakukan. Oke, teman pro 2, thank you banget. Thank you banget Rani bisa nemenin kita di malam hari ini. Ini kalau misalkan gak diundang ke Pro 2, biasanya malam-malam di Jakarta ngapain kamu Rani? Makan ketoprak kah atau apa?
1: Waduh, nugas lebih tepatnya.
0: Oh, nugas, masih tetap nugas. Padahal masih udah intern, tetap nugas.
1: Saya ini mau ngincer lulus cepat, jadi ini sambil fokus deskripsi.
0: Wah, luar biasa. Ini kayaknya judul skripsinya apa nih Ran, kalau boleh di-spill? Apakah tentang investasi bodong juga, literasi keuangan juga?
1: Ini terkait ekonomi syariah sih, Kak.
0: Meneliti
1: terkait yang IAEI tadi, terus kontribusinya ini sejauh mana sebenarnya berkontribusi terhadap ekosistem halal itu sendiri di Indonesia.
0: Wih, keren, keren, keren, keren. Kita doakan semoga Ran cepat lulus di tahun ini ya. Kayaknya masih sempat ya Ran, tahun ini Ran?
1: Iya, sempat. Saya rasanya juga tahun ini sih, semoga banget ya.
0: Amin. Oke, teman pro 2 ya. Dan nanti next kalau Ran udah ke Palangkaraya, kabarin aja biar kita bisa undang bareng sama teman-teman foundernya yang lain ya, yang berempat tadi gitu. Biar lebih enak ngobrolnya. Bisa ya Ran ya?
1: Boleh banget, Kak.
0: Oke, ditunggu. Oke deh, teman pro 2. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune dengarkan kita. Jangan kemana-mana. Terima kasih juga buat Rani, founder dari komunitas Mind Your Money. Waktunya malah akhiri obrolan jam kos, jamnya ngobrol santai. Bye-bye, Rani.
1: Bye-bye, Kak. Makasih.
0: Terima kasih semuanya.
2: Kamu baru aja ikutin Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Sampai ketemu lagi di Jam Kos setiap malam pukul 20 cuma di Pro 2 FM.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Ya, Pro 2 temui yang terbaik kamu. Seperti biasa ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, waktunya kita hadirkan musik dari Kemenkraf, Kementerian Kreatif Republik Indonesia. Dan kali ini udah ada nih teman Pro 2 dari The Box dengan judul lagunya Tadulako. Selamat mendengarkan.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Olahraga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Selamat malam Pro 2, teman terbaik kamu. Akhirnya kita balik lagi nih sama Pro 2 di program Cerita Cinta, ceritain cinta kamu, dan jangan lupa sambil request lagu. By the way, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di RRI Digital atau mungkin di radio di FM 92.4 MHz, kali ini amalnya juga sambil streaming di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Jadi teman Pro 2 jangan lupa join, tap-tap layar. Terus juga kali ini tema cerita cintanya kita ngomongin tentang love language. Nah, faktanya teman Pro 2, katanya perempuan itu lebih suka laki-laki yang edge of service daripada word of affirmation. Gimana menurut kamu? Kalau aku jujur lebih suka dua-duanya, karena kalau misalkan cuman bisa tindakan tapi dia gak pintar ngomong juga kayak gak asik gak sih teman Pro 2? Karena kan hubungan tuh isinya adalah komunikasi. Siapa nih yang setuju? Tadi ada teman Pro 2 kita yang udah join di WhatsApp ya, banyak banget. Ada dari siapa nih namanya? Tanpa nama. Selamat malam, request lagunya Menjauh dari Fanny Saji. Oke, tadi udah masuk. Terus ada juga requestnya sama ya, beberapa orang. Oke deh, langsung aja Amala puterin. Jangan lupa komen ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, bro, juga teman terbaik kamu. Kita back to lagi nih di Cerita Cinta. Kali ini tema kita adalah tentang love language. Kebetulan teman-teman TikTok kita juga ada yang join beberapa. Ada Kak Jiwa, tadi juga ada Kak Imin, Kak siapa nih, Kak Rey gitu ya. Terus banyak nih teman bro dua komen ya, kira-kira love language kalian apa. Nah, tadi kita ngomongin tentang perempuan, katanya lebih banyak suka cowok yang edge of service daripada yang word of affirmation. Tapi gimana kabar sama orang yang kebanyakan cewek-cewek itu dia punya semua love language loh teman pro 2. Jadi kalau misalkan punya pasangan tapi pasangannya cuma bisa memenuhi satu atau dua love language, sometimes kayak ada ngerasa kayak ada yang kosong gitu. Makanya mungkin ya kebanyakan dari orang ada yang akhirnya pisah terus cari yang lain lagi gitu-gitu deh teman pro 2. By the way, kali ini udah ada teman kita yang dari TikTok request lagunya Serana dari Four Friends. Hai Kak Jiwa. Wah, ada Pak Hairil juga nih. Apa kabar Bapak? Ya ini pro 2 radionya anak muda Gen Z, tapi yang mendengarkan kita lintas generasi teman pro 2. Enggak apa-apa, yang penting jiwanya tetap masih muda gitu ya. Aku jadi kangen masa-masa dulu deh. Bajunya teman pro dulu lebih suka yang backgroundnya city like kayak gini atau gak usah pakai background, komen ya, jangan lupa ramein di TikTok, jangan diam-diaman aja nih teman pro 2. Terus juga tadi Kak Rey request lagunya Romansa ke Masa Depan, kayaknya dia tiap join request selalu lagu ini teman pro 2, akhirnya udah dimasukin sama musik director kita. Oke, langsung aja kita puterin lagunya.

Oke, Pro 2 teman terbaik kamu masih di program Cerita Cinta. By the way, sorry banget ke Brian tadi. Brian apa Brian nih nyebutnya? Tadi request lagu, terus lagunya gak ada di balang lagu. Sorry banget ya, Kak. Dan buat teman Pro 2 ya, jangan lupa komen-komen. Kalau tadi kita ngomongin tentang perempuan, itu kebanyakan lebih suka love language. Love language-nya adalah punya cowok yang edge of service. Nah, ternyata teman Pro 2, faktanya cowok lebih suka sama love language-nya quality time. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pernah ketemu cowok yang kelihatannya gak terlalu romantis gitu ya, terus gak sering kasih hadiah, gak selalu bilang kata-kata manis, tapi dia selalu berusaha meluangkan waktu buat kamu, itu bisa jadi love language-nya adalah quality time teman Pro 2. Nah, biasanya quality time tuh mereka lebih senang daripada chattingan gitu ya. Mereka lebih suka video call, terus juga calling gitu kan, atau mungkin ketemu jalan-jalan. Cuman ketemu jalan-jalan itu gak semua pasangan bisa, apalagi buat kamu yang ada di hubungan long distance relationship ya teman Pro 2. Apalagi LDM, aduh berat banget. Iya bener, itu kayak aku kan ya. Tuh kan yang cowok-cowok langsung pada komen, kenapa ya cowok-cowok lebih suka quality time. Tapi ada juga mungkin cowok-cowok yang juga suka give and receiving gifts atau memberikan hadiah kepada perempuannya. Itu biasanya pasangan-pasangan kayak gitu tuh bisa dikategorikan romance ya teman Pro 2. Jadi kalau ketemu kasih gift, tapi enggak setiap ketemu juga, cuman lebih sering biasanya. Gitu deh teman Pro 2. Terus tadi ada yang request lagunya Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Ini Kak Brian tidak ingin request lagu lagi kah? Masih ada nih kayaknya teman Pro 2 3 lagu lagi deh kayaknya sebelum Amal and Life nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Oke, okay, bro juga teman terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah ada di penutup ya. Tapi by the way, aku seneng banget malam hari ini live ditonton sama Papa Uji. Sehat selalu Bapak. Kangen banget sama sosok Bapak-Bapak. Papa Uji ternyata dipindahin ke Kalbar. Aku kira temen aku. Sorry banget ya, Papa Uji ini Pak Bos saya, teman bro dua. Kayaknya di Kalbar lebih parah ya Pak ya, suasana kabut asapnya. Bahkan sampai kedatangan artis-artis juga, influence gitu. Alhamdulillah baik dan sehat kata beliau. Ternyata Bapak main TikTok juga ya, keren banget nih. Aku takut banget kalau jangan-jangan orang tua aku juga main TikTok diam-diam nih, terus juga nonton diam-diam. Bidungi tahun pro 2, iya parah kabut asapnya. Nah ya kan Bapak ya, sampai ke negara tetangga juga. Memang pray for Kalimantan ya teman pro 2. Kita berdoa bersama. Terus tadi pas Amala berangkat ke sini jam 7-an sebelum siaran jam 8, itu tuh cuacanya, asapnya, kabutnya tetap tebal banget teman pro 2, padahal udah malam hari. Terus juga kabutnya tuh gak cuman bikin sesak pernapasan, tapi juga sampai bikin mata perih. Jadi kalau misalkan teman pro 2 nih gak penting-penting amat, mendingan kurangin kegiatan aktivitas di luar ruangan ya. Kontrol penyiar Sintang juga, iya Bapak ya. Intinya tetap sehat selalu Papa Uji dimanapun Bapak berada. Terus tadi ada teman kita nih yang request lagunya dari Troy Sivan. Udah kita masukin ya Kak Ray. Terus ya, tadi ada Kak Brian juga udah beberapa request lagu, tapi lagunya gak ada di bank lagu, tenang aja. Tadi ya malah udah list gitu ya, biar dimasukin nantinya ke bank lagu kita. Intinya teman pro 2, jangan lupa buat join ya di live request kita setiap malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi kita ngomongin tentang love language. Ternyata semua orang tuh punya cara mencintai yang berbeda-beda. Ada yang suka ngasih hadiah, ada yang lewat perkataan, ada yang suka quality time, ada juga yang suka hook and kiss ya teman pro 2. Banyak-banyak macam-macam teman bro 2. Love language apa aja sih? Ada juga yang suka, kayak ada yang kurang gitu, tapi apa ya? Perasaan 5 ya teman bro 2, tapi yang barusan malah sebutkan cuma ada 4. Yaudahlah, nanti kita bahas lagi. Intinya jangan kemana-mana, habis itu kita bakal puterin lagunya Strawberries dari Troye Sivan. Dan tetap stay tune di FM 92.4 MHz. Aku Amala, Amala pamit dari live dulu ya teman pro 2. Habis ini kita tetap mengudara sampai nanti tutup siaran. Jadi kalau kamu pengen nemenin aku, boleh banget ke radio aja FM 92.4 MHz atau download di aplikasi RRI Digital. Bye bye.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: korban overthinking kamu menjelang tidur.
1: Alright, Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng sama Amala. By the way, teman Pro 2 dimanapun kalian berada, sekarang kita udah ada di program Sleep Call. Waktunya kita temenin overthinking kamu sebelum tidur. Nih, kalimat-kalimat pengantar tidur memang harus seperti ini ya, teman Pro 2. Kalau kita terlalu happy, takutnya teman Pro 2 malah kebangun dengerin radio. Nah, semoga teman Pro 2 merasa ditemani, walaupun hanya via suara aja. Fisiknya gak kelihatan, tapi teman Pro 2 ngerasa kalau kamu gak sendirian di malam hari ini. Please banget buat kamu juga yang pengen request lagu, boleh banget ya. Request lagu curhat, teman Pro 2 ini malah udah error ya, karena udah akhir bulan. Tadi ada Kalara, katanya request lagunya Gita Gutawa, judulnya Ayo. Tadi Amala udah cari ya Kak Lara, lagunya tuh ternyata gak ada. Mungkin Kalara bisa request lagu-lagu terbaru, karena playlist kita tuh isinya 5 tahun lagu kebelakang Kak, apalagi 2 tahun terakhir itu lagunya pasti ada. Bener-bener Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Kamu lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal kelotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.
1: Radio itu yang terbaik kamu di sleep call malam hari ini. Overthinking, pernah gak sih teman pro 2 kepikiran pekerjaan, bahkan sampai tidur pun mimpinya kerjaan teman pro 2. Jadi ada pernah cerita gitu ya, ada orang yang dia tuh sama sekali gak bisa mimpi, sampai akhirnya dia tuh datang ke orang pintar biar dia bisa mimpi. Lucu banget ya, dia tuh berpikir kalau misalkan mimpi itu mungkin mimpinya bakal indah, happy, tapi yang terjadi adalah pada saat dia mimpi itu malah memimpikan apa yang dia pikirkan sebelum tidur. Kayak misalkan sebelum tidur kita mikirin kerjaan, nah malam harinya dia mimpi yang tentang kerjaan gitu. Jadi akhirnya dia kayak merasa, wah kalau kayak gini malah tambah capek gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk mengembalikan kemampuan dia untuk tidak mimpi pada saat tidur. Tapi kalau dipikir-pikir, memang tidur tuh paling enak gak mimpi gak sih teman-teman berdua? Karena kalau mimpi tuh kita juga berasa gitu dengan emosi yang kita rasakan pada saat kita tidur. Kalau kamu tim yang mana nih teman-teman berdua?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini Amalia dapat pesan nih. Katanya dari Kak Naldo, malam hari ini belum bisa tidur padahal besok udah kerja karena malam hari ini tuh begadang ngerjain tugas bikin jadwal. Aduh, sama juga ya teman Pro 2 kayak Amalia yang Amalia lakukan sekarang. Tapi enggak apa-apa, kita fokus aja bekerja syukuri ya teman Pro 2. Tapi by the way, buat teman Pro 2 juga yang masih pada lembur bekerja atau mengerjakan sesuatu, mungkin bisa minum kopinya dulu atau makan dulu ya teman Pro 2, biar kamu bisa makin fokus mengerjakan segala sesuatunya. Kali ini special song buat kamu yang masih lembur, ada lagunya Wildest Dreams dari Taylor Swift.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Oke, Pro 2 teman terbaik kamu. Udah pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pas. Itu artinya kita akan di program Jazz Music. Dan itu tandingnya 1 jam lagi kita bakal mengudara. Tentunya tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selamat tetap stay tune buat kamu yang masih bangun. Ada Angel Baby dari Troye Sivan.

resensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: Kevin, lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah, sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Default 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyerang

bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya.

Osman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Voldo FM, teman terbaik kamu.

Teman Perlu Dua dan IPA Langkaraya tiba saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Saya Ahsanul Amal mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Bagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Jumat 28 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, halo, selamat pagi teman Pro 2 FM. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Udah hari Jumat aja, 28 Agustus 2026. Aku Ranaf Tobing menemani kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ada beberapa program atau acara di Spada. Ada jazz musik ya, lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, dilengkapi dengan best cut religi ya. Jam 6 ada info Pro 2, ada info cuaca, ada tips ya, dan obrolan seru di jam 9 ada ngopi ngobrol pagi. Baik teman Pro 2, aku bakal semangat menemani kamu ya. Semoga kamu asik ya, dan hari ini adalah hari sukses buat kamu. Jangan lupa buat teman Pro 2 yang akan menjalani aktivitas dan rutinitasnya di luar ruangan untuk pakai masker ya. Oke, selamat mendengarkan Spada hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atin, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hanifnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu menghadap ke arah kiblat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing dan dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu

siwak dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang Engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bita'atika an maksiatik, wa aghnina bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika an mansiwak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: orang yang berimpak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
3: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari

0: Aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya, mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ada cerita unik dan spesial nih dari panggung bulu tangkis internasional. Salah satu pebulu tangkis putri andalan Prancis nggak cuma datang buat bertanding di tanah air, tapi juga sekaligus momen pulang kampung ke Indonesia. Atlet berdarah Indonesia ini mengaku selalu antusias setiap kali berlaga di arena bulu tangkis Indonesia. Selain atmosfer penonton kita yang super meriah dan tiada tanding, momen pertandingan di sini juga dimanfaatkannya buat melepas rindu dengan keluarga, menikmati masakan khas Nusantara, dan merasakan kembali kehangatan rumah. Unik dan membanggakan, meskipun membela bendera negara luar di lapangan, ikatan batin dan cintanya buat Indonesia tetap melekat. Sukses terus buat karirnya dan selamat berjuang di panggung bulu tangkis dunia. Info selanjutnya teman Pro 2, perkembangan dunia teknologi makin hari makin berasa kayak di film-film fiksi ilmiah. Indonesia kini resmi dilirik sebagai salah satu pasar paling potensial untuk pengembangan dan kehadiran robot humanoid yang canggih bernama Mornin. Robot berkaki dua dengan kecerdasan buatan tingkat tinggi ini didesain buat membantu berbagai sektor pekerjaan manusia, mulai dari layanan pelanggan, pendamping aktivitas harian, hingga operasional di industri modern. Hadirnya teknologi humanoid ini makin mempertegas kalau era kolaborasi antara manusia dan robot ini sudah di depan mata. Demikian Info Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi bareng aku Rana Tobing menemani pagi kamu. Ya, teman Pro 2, seperti biasa di sepada aku bakal ngasih informasi menarik dan tips serta obrolan buat anak muda Palangkaraya ya. Oke, gimana tidur kamu tadi malam? Lumayan nyenyak atau malah kebangun gara-gara mikirin deadline yang masih numpuk ya? Oke, tenang aja. Hari baru ini selalu membawa kesempatan baru buat kamu memperbaiki segalanya tentang cinta, pekerjaan, rutinitas ya, dan sekolah kamu. Udah pada siap menghadapi rutinitas hari ini? Pastikan pikiran kamu dalam kondisi jernih dan hati kamu penuh semangat, karena hari kamu bakal berjalan seindah cara kamu tuh memulainya di pagi ini. Ya, sebelum kamu melangkah lebih jauh, coba tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan dan katakan pada diri sendiri kalau kamu pasti bisa melewati segalanya dengan sangat baik nantinya. Ya, sukses buat kamu hari ini dan semangat bareng Pro 2 FM, teman terbaik.

so good to be back. And there's something I want to say.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu dari Tulus, Teh Hijau. Udah kamu dengerin aja yang membawa kita ke menit 24 di pukul 6 pagi. Teman Pro 2, izinkan aku untuk mengupdate perakiran cuaca untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya hari ini. Kondisi udara kita ini masih terpantau kabur ya, dengan suhu udara ini berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Untuk tingkat kelembapan udara berada di kisaran 32 sampai 79%. Jadi teman Pro 2, mengingat cuaca di siang hari masih terbilang lumayan terik dan kondisi udara sedang sedang tidak bersahabat gitu ya kan ya. Pastikan kamu tetap ekstra menjaga kesehatan ya. Kalau harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu pakai masker ya, biar saluran pernapasan tetap terlindungi, dan jangan lupa penuhin kebutuhan air putih harian kamu. Oke, teman Pro 2, tetap waspada, jaga kondisi tubuh dan utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas harian kamu ya. Demikian tadi untuk perakiran cuaca yang aku ambil dari situs bmkg.go.id.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

0: Oke, pagi ini yang masih penasaran sama Ayang Beb tercinta, pagi-pagi udah ngomongin cinta, udah mau pengen nanya ke dia pagi ini ya, seberapa pantaskah kamu mendampingiku? Ya, padahal masih pacaran aja. Oke, lagu dari GAC Teman Pro 2 buat kamu simak, udah bisa bikin semangat dong pagi ini yang lagi habis bangun. Kayaknya ada yang liburan nih. Sebenarnya enggak liburan, tapi untuk menjaga kesehatan kamu harus izin, atau emang sedang sakit ya, sedang masa pemulihan, semoga cepat sembuh, bisa kerja lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Oke, teman berdua, informasi penting dan wajib jadi perhatian kita ya. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Kalimantan Tengah yang kini sudah menembus angka lebih dari 72.000 kasus. Yang meningkatnya kasus ISPA ini tidak lepas dari kondisi kualitas udara yang memburuk akibat dampak paparan kabut asap karhutla yang melanda di beberapa daerah di Kalimantan Tengah belakangan ini. Jadi teman berdua, dampak asap yang kian terasa itu membuat saluran pernapasan kita ini menjadi lebih rentan terpapar infeksi dan iritasi ya. Jadi melihat situasi saat ini, yuk ya, mohon untuk kita makin disiplin menjaga diri, usahakan buat selalu mengenakan masker medis saat terpaksa beraktivitas di luar rumah ya. Sekali lagi deh, perbanyak minum air putih hangat serta vitamin, dan jangan lupa sarapan pagi, makan makanan yang sehat ya, kurangi kegiatan outdoor yang tidak mendesak, tetap saling mengingatkan sih ya, ingatin pacarnya, tapi juga bisa ingatin mantannya, gak apa-apa kan, mantan adalah teman. Jangan lupa ya beb, yes, untuk pakai masker ya kalau kamu sedang di luar. Walaupun begitu, aku masih kasih perhatian sama kamu. Oke, mantan sih mantan, tapi gak ada pengen rasa minta balik ya. Profesional itu penting guys. Oke, teman pro 2, untuk kasus ISPA di Palangkaraya ini masuk dalam angka 16 ribuan kasus ya. Jadi 16.166 kasus. Jadi emang harus pakai masker ya. Teman berdua, kalau ngomongin cita-cita anak Gen Alpha, siapa nih yang ngerasa Gen Alpha yang lagi dengerin radio? Banyak keahlian baru yang bermunculan yang kemudian jadi profesi dan banyak digemari, salah satunya adalah YouTuber dan konten kreator. Bukannya konten kreator biasanya banyak emak-emak sama orang tua ya, tapi ini ada informasi yang menarik lagi nih, tapi aku bakal kembali ya setelah yang satu ini dulu. Bakal kasih tahu buat kamu, bukan lagi dokter atau pilot, banyak Gen Alpha yang kini bercita-cita menjadi konten kreator dan YouTuber.
1: 转人的 game 人的

Oke, teman berdua, aku masih lanjutin lagi informasi yang menarik ini, ngomongin tentang anak-anak Gen Alpha yang udah mulai bergeser cita-citanya. Banyak kalian baru sih ya yang bermunculan ini menjadi profesi dan banyak digemari. Jadi seorang YouTuber dan content creator. Ya, semakin banyak anak Indonesia yang aktif berkarya sebagai content creator di berbagai platform. Mungkin salah satunya teman berdua yang lagi dengerin radio ya. Bahkan kalau mungkin kita tanya-tanya cita-citanya apa, menjadi content creator kak. Ya, aku salut aja sih ya, apalagi buat teman berdua yang udah merambah ke dunia bisnis digital saat ini ya. Wow, keren banget. Nah, ini juga dikatakan oleh Wamen, Wakil Menteri Komdigi Nizar Patria ya, beberapa waktu yang lalu. Ini yang dilansir dari portal Komdigi langsung ya, karena banyak anak Indonesia yang aktif berkarya sebagai content creator di berbagai platform. Nah, Nizar juga mengungkap bahwa platform digital ini lebih emang berteknologi canggih gitu ya, telah memberikan dampak positif yang boleh dikatakan tuh besar dalam meningkatkan ekonomi perempuan dan kemampuan anak-anak saat ini. Namun demikian, risiko dan tantangan yang ini dihadapi jadi saat berinteraksi dengan dunia digital emang perlu dimitigasi ya. Terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak ya. Karena kekerasan berbasis gender online, penyalahgunaan teknologi seperti deepfake ya, pemalsuan informasi dan serangan cyber, ini juga banyak menyasar ke kelompok perempuan dan anak-anak. Ini sebenarnya yang harus perlu ditekankan gitu ya. Oke, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan juga gitu. Itulah kenapa sih Komdigi menerbitkan PP Tunas yang diharapkan ini dapat memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital. Sebenarnya nggak salah kalau cita-cita saat ini ada salah satu dari teman pro 2 yang mau pengen santai tapi menghasilkan cuan dengan menjadi seorang content creator. Wow. Oke, aku acungkan jempol ya buat kamu. Wah, yang udah mau TW aja, wah kayaknya senyum sapa salam. Udah mulai siap nih ya. Yang lagi habis rebahan, tadi udah bangun tapi mau tidur lagi. Ya, aku enggak tahu. Kamu mungkin mau gimana nantinya ya, karena bingung keluar rumah, ya udah keluar aja ya, daripada di rumah terbingung ya kan ya, bingung kepala.

Ingung pusing cenut cenutan. Oke, teman berdua, lanjut lagi dengan lagu dari Rini Idol. Aku bukan boneka, boneka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.